0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih?
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya Ari Suara Jombang.

suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 FM, Radio Suara Jombang. Anda saat ini masih terus mendengarkan program Cakrawala Mitra yang menghadirkan sajian-sajian informasi-informasi terbaru, termasuk juga menghiasi ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang sangat istimewa. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari 7 pagi hingga 10 pagi. Kembali saya akan ajak Anda menikmati sajian komposisi bagus berikut ini.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
5: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: 104.1 Radio Suara Jemaah FM. Selamat pagi Mitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Edisi hari ini saya Ari Suara Jombang Mitra hadir menyapa Anda di Jumat 14 Agustus 2026 di Radio Podcast Radio Suara Jemaah FM di program Cakrawala. Sesudah kedatangan dua tamu, ada empat tamu sebenarnya, nanti ada di segmen yang kedua Mitra. Hari ini terima kasih banyak sudah hadir di studio Radio Suara Jemaah FM. Ada Ibu Siska Utami SEMAP, langsung saya sapa aja. Beliau adalah Kepala Bidang Penempatan Perluasan Kerja dan Transmigrasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, dan juga Bapak atau Mas Ananta Wayu Pratama. Beliau adalah HRBP Manager Wilayah Jatim 2 dari PT Mikro Madani Institute. Saya sapa dulu. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar semuanya?
1: Selamat pagi, Bapak.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Hari Jumat tetap pagi-pagi sudah main-main ke Radio Suara Jemaah FM. Datang setengah delapanan tadi ya.
2: Iya. Jalan dari kantor.
0: Oh, jalan ya. Oke, berarti Jumatnya adalah Jumat yang
2: Jumat sehat,
0: Jumat produktif begitu kan ya. Beliau berdua hadir hari ini untuk apa Mitra? Untuk ngasih tahu kepada Anda semuanya bahwasanya pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Tenaga Kerja sesaat lagi di Agustus ini akan membuka kembali yang namanya Job Fair atau jemput kerja dengan temanya siap kerja, siap berkarya, siap menggapai masa depan. Kalau pendengar atau pemirsa Radio Suara Jemaah FM dimanapun Anda berada bingung cari kerja, makanya langsung masuk ke Talenta. Ya, talenta.jombangkap.go.id. Di sana setiap hari juga pasti ada beberapa perusahaan-perusahaan yang juga sudah terdaftar. Artinya dari data Dinas Tenaga Kerja itu membuka lowongan pekerjaan. Dan di Agustus ini memberikan kesempatan lagi. Nanti kita akan cari tahu ada berapa perusahaan yang akan bergabung di Mini Job Fair ini, jemput kerja di Agustus 2026. Kemudian ada Mas Ananta Wayu Pratama, ini dari PT Mikro Madani Institute. Kita nanti akan cari tahu apa itu PT Mikro Madani Institute. Kemudian di Job Fair ini kabarnya juga membuka lowongan pekerjaan. Nanti Anda bisa dengarkan interaksi dengan kami, boleh telepon di 8717 atau WA di 0812-3599-3737. Monggo bisa Anda manfaatkan, termasuk Anda bisa masuk di live chat kami di channel YouTube Radio Suara Jemaah FM. Bisa dimanfaatkan Mitra, tanya-tanya biar Anda mendapatkan informasi yang begitu lengkap begitu di sini tempatnya. Ya udah, sekali lagi untuk Anda semuanya, inilah Radio Podcast Radio Suara Jemaah FM di program Cakrawala untuk edisi hari ini bersama Dinas Tenaga Kerja, siap berkarya, siap menggapai masa depan. Sebelum ke Mas Ananta, saya ke yang punya gawe dulu ini, Bu Siska nih. Ya, mewakili Bapak Kepala Dinas hari ini berhalangan hadir beliaunya.
2: Iya, Mas.
0: Berbarengan dengan kegiatan apa ini, Bu?
2: Alhamdulillah. Karena bulan Agustus ya, Mas Ari.
0: Iya.
2: Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Mas Ari.
0: Ya, sama-sama, Bu Siska.
2: Di sini saya mewakili Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang yang sedianya hadir. Tapi karena kegiatan yang sangat padat, ada upacara, sidang di DPR dan pidato kenegaraan dan sebagainya, jadi kami ditugasi untuk mendampingi, menyampaikan program-program yang ada, yang akan kita laksanakan di Disnaker, dan mendampingi rekan-rekan yang akan membuka lowongan kerja.
0: Oke.
2: Saya sapa dulu ya, Mas Ari.
0: Boleh, monggo Bu Siska, silakan.
2: Halo mitra pendengar Radio Suara Jombang, khususnya sobat loker, sobat lowongan kerja.
0: Ya,
2: kita biasanya mengistilahkan sobat loker.
0: Ini
2: rekan-rekan yang mencari lowongan kerja, yang selalu mengintip. Mengintip media sosial kami seperti Instagram, kemudian TikTok, Facebook, dan ngintip lowongan kerja yang ada. Semoga saat ini semuanya sehat,
0: Amin.
2: Semuanya semangat, dan berbahagia sekali kita hadir lagi di podcast kita pada hari ini. Insya Allah Yang ketiga ya Mas Arya.
0: Iya.
2: Oke.
0: Okay.
2: Kami ada kegiatan jemput kerja batch 3.
0: Batch 3. Oke.
2: Kami akan, dan pada saat ini kami akan membahas salah satu kegiatan yang sangat penting terkait jemput kerja batch 3 yang insya Allah rencananya akan dilaksanakan tanggal 20 Agustus.
0: Iya, iya.
2: Insya Allah hari Kamis itu Mas Ari. Jadi rekan-rekan yang biasanya sudah biasa puasa, mungkin biar apa ya, keterima ya, keterima di
0: pasnya hari Kamis pas kemudian juga ini ya lagi tirakat begitu ya.
2: Pas apa ya?
0: Tanggal berapa itu? 20 berarti.
2: 20.
0: Berapa, Bu?
2: Tanggal 20 Agustus itu apa ya?
0: Sekarang ya benar mungkin ya, saya harus buka kalender nih, benar.
2: Kamis.
0: Oke,
2: hari Kamis,
0: betul ya.
2: Hari Kamis.
0: Oke, siap. Monggo Bu, dilanjut lagi.
2: Mas Ari, Smart Locker yang kami banggakan, kegiatan jemput kerja atau job fair yang kita kenal job fair merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Tenaga Kerja untuk mempertemukan secara langsung para pencari kerja dan perusahaan atau dunia usaha yang sedang membutuhkan tenaga kerja. Dalam kegiatan ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi mengenai lowongan kerja, tapi juga memperoleh kesempatan untuk mengenal berbagai perusahaan, posisi yang tersedia, persyaratan pekerjaan, serta proses rekrutmen secara lebih mudah dan terbuka. Dan yang berulang-ulang kali kami sampaikan bahwa untuk jemput kerja batch 3 ini tetap kami laksanakan dalam sistem online. Kita fasilitasi dalam aplikasi Talenta. Jadi kita ada aplikasi Talenta. Monggo rekan-rekan Sobat Locker bisa langsung scan barcode yang ada di flyer kami. Jadi kami sudah upload di Instagram.
0: Di Instagramnya.
2: Instagram. Perusahaan-perusahaan mana yang buka lowongan, jenengan bisa buka di barcode itu. Atau mungkin ketik talenta.jombangkap.go.id.
0: Tapi ini bisa. Harus ada login dulu ya, nanti memasukkan NIK-nya, username-nya, password ini ya Bu ya.
2: Jadi harus daftar.
0: Jadi
2: dulu.
0: Jadi harus punya akun dulu.
2: Kalau misalnya rekan-rekan kesulitan bisa menghubungi kami di helpdesk di Snaker di 081-231-1441-43.
0: Iya, nomor itu nanti akan kita ulang terus sampai nanti akhir ya Bu ya.
2: Siap,
0: oke. Dan itu jumlah perusahaan berapa Bu yang ikut, Bu Siska?
2: Jumlah perusahaan yang ikut ini sudah 12 perusahaan, Mas.
0: Sudah 12 perusahaan.
2: Perlu kami sampaikan ya?
0: Boleh, enggak apa-apa, silakan.
2: Perusahaan yang ikut adalah dari PT Bank BTPN Syariah.
0: Iya.
2: Kemudian PT Asifa Farm Group Indonesia, Asifa. MMI, ada sebelah saya Mas.
0: MMI, nama populernya MMI ternyata ya.
2: Okay. PT Amanah Amarta, kemudian PT PKSS. Nanti juga insya Allah hadir di segmen kedua nggih Mas Ari.
0: Di segmen yang kedua.
2: Kemudian CV Wahana Sejahtera Food, ini sudah terkenal ya Mas Ari. Kemudian PT Jaya Mas Medika Industri, PT FIF, PT Kamino. Dan ini ada juga Rumah Sakit Mujito. Rumah Sakit Mujito. Kemudian yang terakhir barusan bergabung dari Kapal Api Group, yaitu PT Fastrata Buana dan PT Eka Mas Mora Republik.
0: Jadi ada
2: kurang lebih 375 lowongan.
0: 375 lowongan pekerjaan mitra.
2: Jadi bisa dilihat di Talenta.
0: Jadi segera saja nanti, atau sekarang ya, Anda bisa ambil HP-nya, kemudian buka akun Instagram dari Dinas Tenaga Kerja, atau kalau enggak gitu langsung bikin akun di talenta.jombangkap.go.id, kan begitu, agar teman-teman nanti bisa mengikuti rangkaian jemput kerja batch 3. Siap kerja, siap berkarya, siap menggapai masa depan, begitu ya Bu ya. Itu berarti pagi acaranya?
2: Pagi Mas.
0: Pagi ya. Jam berapa?
2: Jam 9 mulai. Tapi sebenarnya di kita memang ada seremonial kecil-kecil nggih. Paling tidak ada beberapa motivasi yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas saat itu. Kemudian biasanya ada beberapa pencaker yang hadir. Jadi karena masih belum terbiasa dengan menggunakan, tidak membawa berkas.
0: Iya.
2: Mereka kadang-kadang masih membawa
0: masih
2: berkas.
0: Membawa berkas.
2: Padahal sebenarnya berkas itu sudah diupload di.
0: Tapi kalau misalnya ada yang kayak gitu bisa diarahkan.
2: Bisa,
0: oh, oke. Okay. Jadi begitu Mitra.
2: Misalnya saat itu ada yang mau melamar langsung,
0: iya,
2: bisa kita bantu.
0: Oke. Okay. Yes, masalah itu. Anak zaman sekarang juga yang dilihat ini biasanya ya akun ini media sosialnya kan,
2: iya,
0: begitu.
2: Iya.
0: Kadangkala juga agak nggak ngereken kalau hal-hal seperti ini ya.
2: Iya.
0: Begitu datang, loh ternyata ada dong, makanya.
2: Nggak mau repot.
0: Iya. Selalu update dengan hal-hal yang baru begitu ya. Yeah. Oke deh, Bu Siska terima kasih banyak. Saya coba geser ke Mas Ananta Wahyu Pratana. Pratama, HRBP Manager Wilayah Jawa Timur 2 dari PT MMI atau Mikro Madani Institute. Hadir ya nanti di mini job fair, jemput kerja batch 3, siap kerja, siap berkarya, siap menggapai masa depan.
1: Pasti
0: di sana
1: hadir, karena sudah mendaftar.
0: Iya, oh, oke. Okay. Ya, siap.
1: Okay.
0: Kenapa kok tertarik gini?
1: Oke, izin mungkin kalau untuk...
0: Sebelum nanti kita kenalan ya, okay. Nanti kenalan.
1: Kalau untuk kami sih, event-event seperti job fair ataupun jemput kerja ini sangat membantu kami, terutama di talent pool kami. Gitu.
0: Yeah.
1: Karena memang kalau kita ngomongin perusahaan gitu, kita harus kuat di talent pool untuk kita bisa punya akomodasi bahan baku rekrutmen kami. Mungkin seperti itu.
0: Yeah.
1: Jadi
0: okay.
1: Ini sangat membantu banget untuk di perusahaan.
0: Iya, yeah. Hadir dengan berapa lowongan ini?
1: Nah,
0: Mas Ananta,
1: nanti yang akan kita buka ada dua posisi untuk wilayah Jombang. Nah, nanti kalau untuk posisi pertama adalah account officer atau biasa kalau kita sebut adalah AO gitu. Nah, itu kurang lebih kita akan punya kebutuhan di rentan 50 sampai dengan 70 gitu.
0: Oh, banyak ya berarti.
1: Cukup lumayan. Terus kalau untuk yang posisi kedua adalah credit recovery, kita memang tidak terlalu banyak karena memang ini posisinya nanti 5 untuk wilayah Jombang seperti ini.
0: Oke, jadi total ada 75-an ya.
1: Oke.
0: Terus kita kenalan nih dengan Mikro Madani Institute. Ya, kenalan tipis-tipis ya, tidak detail-detail karena kita ada waktu begitu.
1: Siap,
0: ini
1: baik.
0: Perusahaan yang bergerak di bidang apa sih, Mas?
1: Oke, Mikro Madani Institute ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang bisnis alidaya, training development, dan juga sertifikasi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau kita ngomong secara korporasi, Mikro Madani Institute ini sebenarnya adalah afiliasi ataupun yang bekerja sama dengan Permodalan Nasional Madani.
0: Atau
1: kita bilang PNM.
0: PNM.
1: Karena memang Mikro Madani Institute ini juga dibentuk oleh PNM.
0: Mm-hmm.
1: Nah, khususnya kalau saya lebih fokusnya nanti memang di bisnis alidaya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, di bisnis alidaya kami kita masih fokus 100% di internal dari PNM.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terutama dua posisi yang tadi saya sebutkan itu nanti akan lebih fokus kepada lini bisnis dari PNM yang namanya Mekar atau membina ekonomi keluarga sejahtera. Seperti itu Pak Hari.
0: Oke. Okay. Jadi begitu Mitra ya, MMI.
1: Okay.
0: Kok di nemtag-nya ini ada BUMN-nya itu apa itu?
1: Benar, karena kita kalau dari Permodalan Nasional Madani, kita juga masih dalam naungan BUMN. Tapi kalau sekarang dikenalnya harusnya Danantara.
0: Begitu Mitra. Ya,
1: iya,
0: oke. Okay. Jadi keren Mitra, kalau Anda tertarik dengan bergabung dengan timnya dari MMI, boleh saja dicoba. Ini untuk biasanya kalau lowongan berarti... Kita sudah tahu jumlahnya.
1: Okay.
0: Kemudian nanti kita akan tanya tugasnya, ngapain aja. Kemudian untuk mendaftar, untuk bisa bergabung itu ada prasyarat tertentu nggak bisa di-sharekan? Meskipun di Talenta sudah dituliskan kan ya? Oke, okay. Boleh Mas Ananta, silakan.
1: Kalau untuk dua posisi ini secara kualifikasi kita minimal adalah pendidikan SMA sederajat ataupun SMK. Terus pastinya harapan kami bisa mengendarai sepeda motor, itu harusnya basic lah untuk anak-anak sekarang. Gitu, karena pasti anak-anak sekarang suka berkeliling. Terus siap dengan mobilitas pekerjaannya. Dan kalau untuk SIM C juga menjadi kewajiban kami, ngoten nggih. Nah, terus kemudian nantinya mungkin dari dua posisi ini saya langsung masuk kepada benefit ya Pak. Karena kalau kita ngomongin kualifikasi itu standar kami. Jadi nanti kita basic administrasinya itu yang kita cek. Kalau untuk ngomongin benefit dan fasilitas di dua posisi ini, standar kami itu kalau ngomongin gaji, kita
0: boleh dibongkar dikit ini ya.
1: Kalau masalah gaji, mohon maaf, kita tidak ikut standar gaji UMK Jombang.
0: UMK-nya UMK mana nih?
2: Nah,
0: langsung aja kalau saya ya. UMK-nya UMK mana, Mas?
1: Kalau UMK Jombang itu 2026 kalau saya nggak salah di catatan saya itu 3.320 sekian gitu.
0: Yeah.
1: Kalau kita ikutnya nanti standar kami untuk wilayah Jombang itu di angka 3.950 itu kotor. Nah, kalau kotornya itu nanti pastinya adalah potongan untuk masuk ke BPJS gitu, Ibu. Nah, karena kan secara
0: kesehatan dan ketenaga kerjaan ya.
1: Karena kita wajib harus mendaftarkan itu. Dan nanti potongannya itu pun juga masih bermanfaat kepada seluruh karyawan kami untuk ke BPJS Tenaga Kerjaan. Karena nanti ada jaminan hari tua dan jaminan pensiunnya. Nah, terus benefit lainnya itu karena kita standarnya adalah minimal pendidikan SMA sederajat dan SMK. Bagi teman-teman karyawan kami yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya S1, kita juga ada beasiswa. Nah, tapi memang ada standar. Standarnya adalah dia harus melewati 1 tahun masa kerjanya. Jadi dia bisa mengikuti pendaftaran beasiswa secara S1. Bagi yang S1, dia juga bisa ikut beasiswa S2-nya. Ada beberapa instansi yang kita bekerja sama. Terus kalau kita ngomongin benefit lainnya, kalau kita ngomongin gaji, THR udah kewajiban perusahaan, pasti wajib lah perusahaan.
0: Iya dong.
1: Kita nggak usah ngomongin kewajiban, tapi kalau yang di luar dari gaji dan THR, kalau kita ngomongin insentif, itu juga ada dari kami. Dan insentif secara materi itu nanti ada beberapa skema. Dan kalau kita hitung skema dalam 1 tahun, kalau karyawan yang sudah melewati masa kerja 1 tahun, paling tidak ada 16 kali pemberian dari kami gitu.
0: 16 kali?
1: Nggih, Bapak.
0: Seperti?
1: Kalau kita ngomong gini, gaji kan 12 nggih. Nah, THR 1, kita hitung juga deh gitu lah ya. Jadi ada 13. Terus kemudian ada tunjangan kinerja itu 2 kali dalam 1 tahun. Terus mungkin tadi 13 tambah 2 sudah 15 nggih. Terus ada namanya JASPRO, jasa produksi, itu juga masuk dalam skema kami. Berarti kalau kita ngomong paling tidak 16 kali yang akan diberikan dari perusahaan kepada karyawan, tetapi melewati masa kerja paling
0: satu
1: tidak
0: tahun.
1: Standar minimal 21 tahun seperti itu.
0: Ya sudah ini ya, kita tahu benefit yang ketika bergabung dengan MMI sangat luar biasa, gaji yang jelas di atas UMR Jombang begitu ya, kan ya. Terus ini ada benefitnya, kemudian ada pekerjaannya nih, jenis pekerjaannya bagaimana dengan dua lowongan kerja tadi, boleh disampaikan kita berbagi waktu juga.
1: Dua posisi ini kita nanti akan pekerjaannya account officer, dia nanti lebih fokus ke pemberdayaan dari perempuan dan juga kepada masyarakat prasejahtera. Dia nanti akan fokus kepada sosialisasi untuk mencari nasabah baru, terus kemudian menghandle nasabah yang sudah aktif. Nah, seluruh pekerjaan sebagai account officer itu radius kerjanya itu nantinya adalah satu unit satu kecamatan.
0: Oh, satu unit satu kecamatan.
1: Bukan berarti penempatan di unit Kudu dia akan keliling sampai Perak atau Bandar Kedungmulyo, karena di setiap
0: masih jangkau berarti ya.
1: Benar, Pak.
0: Masih
1: karena jangkau. Setiap kecamatan paling tidak sudah ada unit kami seperti itu. Terus kalau untuk kredit recovery ini nanti dia akan fokus ke beberapa unitnya. Nantinya adalah kepada ibaratnya penagihan kepada nasabah-nasabah yang belum membayar. Fokusnya di situ nanti si kredit recovery. Dan cakupan dua posisi ini adalah khusus nantinya kita tempatkan di Jombang.
0: Oke, siap. Kalau Anda tertarik, mitra Radio Sarjom FM, mumpung masih ada waktu, Anda bisa mengikuti jemput kerja batch 3 yang dipersembahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang. Siap kerja, siap berkarya, siap menggapai masa depan. Segera bergabung nanti, buka aplikasi talenta.jombangcup.go.id. Kalau belum punya akun, bikin akun dulu, gampang kok bikin akunnya ya. Melengkapi data diri Anda, kemudian nanti dicari PT Mikro Madani Institute, kemudian di lengkapi juga berkas persyaratannya itu apa saja, lengkap di sana. Kalau kita detailkan di sini habis nanti waktunya ya. Jadi monggo begitu kan. Jadi masyarakat Kabupaten Jombang, anak-anak mudanya ini sepertinya cocok ya kalau bergabung dengan MMI ya, Mas Ananta.
1: Kita cenderung malah Gen Z yang paling banyak join dengan kami sekarang ini karena memang karena lulusannya adalah SMA SMK dan lulusan 2026 juga banyak yang kita rekrut, 2025 kemarin juga banyak yang kita rekrut. Jadi cenderungnya malah Gen Z di budaya kami.
0: Buruan saja untuk bisa apply di PT Mikro Madani Institute begitu. Segmen 1 tinggal 5 menit lagi nih, Bu Siska. Apalagi nih pesan kepada masyarakat Kabupaten Jombang dari rangkaian jemput kerja batch 3 yang akan dilaksanakan tanggal 20 Agustus 2026. Monggo Bu Siska.
2: Terima kasih Mas Ari. Sesuai dengan tema podcast kita pada hari ini, siap kerja, siap berkarya, siap menggapai masa depan. Keharapan kami dari pemerintah Kabupaten Jombang, khususnya di Disnaker, bahwa para pencaker mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Kemudian mereka harus siap berkarya dan diharapkan sukses di masa depannya.
0: Amin. Gitu. Oke, siap. Dan jangan

0: WA aja ya, chat WA aja ya. Oke, jadi silakan kalau pengen bertanya berkaitan dengan seperti apa sih jemput kerja atau job fair yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Tenaga Kerja.
1: Termasuk dalam apa masuk dalam talenta. Itu misalnya ada yang kesulitan untuk masuk, bisa langsung menghubungi sih.
0: Oke. Ada informasi tambahan lagi Bu Siska sebelum nanti di segmen yang selanjutnya kita berikan kesempatan untuk Mas Muhammad Hafiz dan juga ini Mas Harli Setiawan begitu. Sudah cukup kah?
1: Kami ulangi lagi untuk rekan-rekan rekan-rekan yang sedang mencari pekerjaan ya. Rekan kita untuk sering-sering mengunjungi medsos. Sering-sering mengunjungi medsos kami. Saudara-saudaranya mungkin yang memerlukan dikabari terkait itu. Ada di Instagram, TikTok, Facebook kami di Disnaker.
0: Semuanya ada di sana Mitra. Jadi boleh dicari informasinya melalui akun media sosial milik dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang. Kita akan jeda sebentar Bu Siska. Terima kasih banyak sekali lagi atas hadirnya pada kesempatan hari ini.
1: Terima kasih
0: Mas Ananta juga. Semoga sukses bisa memberikan yang terbaik lah untuk masyarakat Kabupaten Jombang ya. Kita akan jeda sebentar Mitra. Ada tahukah Anda persembahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi? Dan sesaat lagi Anda bisa menyimak kembali informasi, nanti ada dua perusahaan yang juga akan ikut di rangkaian Job Fair 2026 di batch 3. Siap kerja, siap berkarya, siap menggapai masa depan. Usai jeda, saya akan kembali dan pastikan tetap bersama Radio Podcast Radio Suara Jombang FM.

0: Tahukah Anda apa jadinya saat seseorang tergila-gila pada sesuatu? Pasti mereka akan melakukan segalanya demi memenuhi keinginan tersebut. Sayangnya, pria ini memilih melakukan korupsi demi memenuhi hobinya. Direktur keuangan di Manchester, Inggris, Ferrymont, menggunakan uang perusahaannya hingga 7 miliar rupiah untuk memelihara kucing. Hal itu ia lakukan dengan cara mengambil uang dari perusahaan tempatnya bekerja, bahkan termasuk uang yang seharusnya digunakan untuk sumbangan amal. Sebagai direktur keuangan, Ferrymont dengan mudah menandatangani berbagai dokumen amal sekaligus menggelapkan dana tersebut. Atas perbuatannya, Ferrymont dituntut penjara selama 4 tahun dan harus mengembalikan semua uang yang dikorupsinya.
1: Bersama KPK, berantas korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilakukan.

0: dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Ya, mitra Radio Suara Jombang FM, terima kasih banyak. Tadi ketika jeda muncul ya tayangan kami, mohon maaf. Sudah tidak sabar untuk on air, ada Mas Harli Setiawan. Beliau adalah talent headhunter, begitu ya, dari PT PKSS. Kemudian juga ada Mas Muhammad Hafiz, SPSI. Beliau adalah HR Recruitment dari PT Amanah Amarta Group, masing-masing dua perusahaan mitra. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, hari ini narasumbernya begitu keren-keren luar biasa. Kita akan cari tahu dari dua perusahaan ini di rangkaian jemput kerja batch 3 ini membuka lowongan apa saja. Kemudian kita juga akan kenalan dengan PT PKSS itu bergerak di bidang apa. Dan juga PT Amanah Amarta Group itu juga bergeraknya di bidang apa. Salah satunya tadi kita ngobrol adalah di alih daya ya, salah satunya. Sama seperti yang Mas Ananta tadi. Jadi dua narasumber ini nanti kita akan tanya-tanya di rangkaian job fair atau jemput kerja batch 3, siap kerja, siap berkarya, siap menggapai masa depan yang akan diselenggarakan pada hari Kamis 20 Agustus 2026 di Dinas Tenaga Kerja. Selamat pagi mas-mas, saya panggil mas-mas saja karena masih muda-muda, Mas Harli.
3: Selamat pagi.
2: Ya, Mas Hafiz.
3: Selamat pagi, Pak.
2: Baru pertama kali ini ya datang ke ya, Radio Suara siap. Jombang
3: Betul,
2: FM. Yang dari luar kota ini yang siapa?
3: Dari luar kota semua ini, Pak. Kebetulan.
2: Dari mana kalau Mas Harli?
3: Kalau kami dari Surabaya.
2: Surabaya.
3: Sama.
2: Sama. Berarti pagi-pagi udah datang ke Jombang ya tadi. Terima kasih banyak ya. Dan benar ya, nanti di rangkaian jemput kerja batch 3, Anda berdua dari masing-masing perusahaan akan membuka stand di sana ya.
3: Betul sekali.
2: Saya ke Mas Harli dulu sebelum ke Mas Hafiz ya. Jadi Mas Harli, bisa dikenalkan PT PKSS ini yang seperti apa?
3: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin menyapa ini untuk warga Jombang dan sekitarnya yang pagi hari ini streaming ataupun mendengarkan suara Jombang. Perkenalkan, kami dari PT Prima Karya Sarana Sejahtera. Jadi kalau mungkin dari warga Jombang yang belum tahu PT Prima Karya Sarana Sejahtera ini apa, biasanya kami sering disapa PT PKSS. Kami adalah anak perusahaan dari BRI. Kami yang support untuk tenaga kerja di BRI, tapi tidak hanya di BRI saja, banyak sekali rekanan-rekanan kami, baik di perbankan, kemudian instansi pemerintahan, ataupun juga sektor swasta.
2: Jadi anak perusahaan dari BRI.
3: Betul.
2: Jadi lebih ke apa ini? Penyediaan apa begitu?
3: Jadi kalau untuk kami adalah lebih ke tenaga rekrutmen. Kami melaksanakan rekrutmen, seleksi, dan nanti penempatan. Dan kami juga sebagai alih daya atau masyarakat umum mengenalnya outsourcing.
2: Jadi bisa disubkan kalau BRI butuh begitu.
3: Betul.
2: Termasuk yang rekrutmen tadi, hanya rekrutmen aja ya.
3: Betul.
2: Kemudian untuk kontrak dan lain sebagainya dari BRI.
3: Betul. Jadi kalau untuk rekrutmen, kami hanya melakukan rekrutmen sampai tahap akhir MCU. Nanti terkait kontrak kerja, status ketenaga kerjaan, ikut dengan usernya.
2: Siap, saya tahan dulu biar berimbang ya. Kita sudah kenal dengan PT Prima Karya
3: Sarana Sejahtera.
2: Sarana Sejahtera
3: atau PKSS biasa disapa.
2: Nama populernya PKSS.
3: Betul.
2: Terima kasih Mas Harli, kita sudah kenal dengan PT PKSS, anak perusahaan dari BRI. Kita semakin penasaran nanti ini buka lowongan apa saja kita akan cari tahu. Tapi tahan dulu, saya geser ke Mas Hafid. Sini juga gak kalah akan memperkenalkan diri dari PT Amanah Amarta Group. Ada singkatannya juga ini, Mas.
3: Oke, untuk singkatan mungkin saya izin sapa dulu ya.
2: Oh, boleh, okay. Monggo.
3: Selamat pagi, sahabat Suara Jombang, kalau saya sebut. Dan terima kasih juga sudah mengundang kami selaku PT Amanah Amarta Group ke dalam podcast ini yang ini juga sangat berkesan untuk kami sebelumnya. Terima kasih, Pak.
2: Sama-sama.
3: Untuk Amanah Amarta Group, kita biasanya disingkat PT AA atau PT Amanah, biasanya sebutannya seperti itu.
2: Biasanya ada nama populer kan ya.
3: Iya. Kenapa PT Amanah? Karena memang kita menjanjikan sesuatu yang secara langsung amanah, langsung ke user-user yang kami pegang. Dan untuk PT Amanah Amarta sendiri, kita ini kurang lebih sama. Kita adalah jasa alih daya untuk pemenuhan tenaga kerja, dan kita tidak secara khusus, mungkin pembedanya tidak secara khusus memiliki atau anak dari sebuah perusahaan tertentu gitu. Kita punya kerjasama dengan beberapa perusahaan, salah satunya khususnya di Jawa Timur, Jawa Timur, terus Jawa Tengah, bahkan sampai Jawa Barat dan Bali. Kita punya beberapa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tertentu, dan salah satunya adalah di PT Superior Prima.
2: Itu di yang bergerak di bidang apa itu?
3: Itu di beton, bataringan, blaskon, terus juga salah satunya juga di PT Jaya Mas Medika Industri.
2: Birokrasi terus, ada juga yang bekerja sama?
3: Untuk birokrasi kita belum ada, belum ada. Kita lebih punya power untuk pemenuhan tenaga kerja.
2: Jadi artinya di perusahaan-perusahaan ya. Lebih ya, ke apa bidang penempatan kerjanya? Teman-teman yang di apa?
3: Kita paling banyak ada di tenaga produksi biasanya. Pemenuhan tenaga produksi di perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik manufaktur di Jawa Timur khususnya.
2: Itu sih. Siap. Kita sudah kenal dengan PT Amanah Amarta Group Mitra, dan siap-siap ya, jangan, ini adalah puncaknya. Ini kira-kira nanti dua perusahaan ini di rangkaian jemput kerja akan membuka lowongan apa saja. Simak baik-baik. Silakan Mas Herli di rangkaian jemput kerja batch 3. Monggo.
3: Baik. Jadi untuk rangkaian acara jemput kerja, event yang diselenggarakan oleh Disnaker Jombang pada tanggal 20 minggu depan, PKSS ikut join dalam kegiatan tersebut. Tentunya banyak sekali lowongan-lowongan yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua, mulai dari lulusan SMA sampai dengan S1. Posisinya ada frontliner perbankan, kemudian ada juga marketing, ada field collection, kemudian juga ada tenaga keamanan security. Kalau untuk lulusan SMA, itu bisa mulai untuk security dan marketing perbankan. Kalau untuk minimal D3 S1 di field collection dan frontliner perbankan, CS Tyler.
2: Sampai berapa jumlahnya?
3: Baik, untuk kebutuhan formasi untuk CS dan teller kita membutuhkan ada 15 pekerja, kemudian collection ada 20, satpam kita 10, marketing 15.
2: Total?
3: Total ada di kisaran 65.
2: Harapannya apa ini nanti ketika ada di jemput kerja?
3: Baik, harapan dari PKSS tentunya kami mengharapkan dari masyarakat Jombang, ayo datang ke kegiatan Disnaker Jombang, karena ini sebuah wadah yang cukup menarik difasilitasi oleh Disnaker untuk teman-teman mencari pekerjaan. Ya, in this economy ya, Pak ya.
2: Betul sekali. Iya dong.
3: In this economy banyak lulusan baru dari Disnaker membuat terobosan yang luar biasa, jemput kerja. Ayo dari teman-teman dimanfaatkan. Di sini banyak sekali perusahaan, tidak hanya PKSS tentunya. Silakan nanti datang jajaki semua posisi, dan jangan lupa tentunya daftar di PKSS.
2: Betul sekali. Boleh nanti sekali lagi saya ingatkan kepada Anda semuanya mitra, talenta.jombangcup.go.id ini bisa Anda manfaatkan. Kalau belum punya akunnya, segera bikin akun. Meskipun teman-teman dari Naker tadi bilang biasanya kan ada yang tidak tahu bahwa berkas mulai dari ijazah, SKCK dan lain sebagainya ini dibawa ke tempat acara, padahal kan sekarang juga cukup dengan play-nya di talenta.jombangcup.go.id itu sudah bisa, tapi tetap dilayani sih meskipun ada yang seperti itu. Tapi harapannya adalah di era yang serba digital, ya kita simpelkan dong ya di dengan file-file yang digital begitu. Sebelum nanti benefit-benefit apa yang bisa didapatin ya, biar imbang lagi, saya ke PT Amanah Amarta Group ini. Nanti buka lowongan sampai berapa? Di posisi apa saja? Silakan Mas Hafiz.
3: Mungkin kita awali dari posisi dulu ya Pak. Untuk open posisi saat ini, kita buka di Pramuniaga Pak. Kita buka di Pramuniaga, di Toko Mas. Lalu kita juga untuk tenaga produksi di Jombang juga sini. Kita juga open untuk operator mesin, mesin-mesin khusus. Ini biasanya membutuhkan pengalaman-pengalaman khusus. Ada mesin extruder, ada mesin cutting, ada mesin slitting juga gitu. Dan juga yang pasti kita buka untuk posisi cleaning service atau office boy gitu. Itu sih
2: totalnya total berapa
3: kebutuhan dari Pramuniaga ini 40 lalu dari total operator mesin ini dari cutting ataupun extruder ini saya kami butuh 15 untuk tenaga produksi ini 15 lalu juga untuk office boy ini kebetulan belum banyak, ada 5 total kebutuhannya. Jadi kira-kira sekitar
2: mendekati 80-an ya, 75 ini kalau dihitung. Siap. Semoga nanti mendapatkan SDM-SDM yang keren dari Jombang
3: itu
2: ya.
3: Itu yang kami harapkan Pak. Makanya kita sangat semangat menyambut jemput kerja ini.
2: Kalau dua perusahaan ini tadi cukup semangat katanya Mas Hafiz ya. Jadi ada benefit apa ini kira-kira ketika teman-teman nanti yang nonton podcast ini ketika sudah bergabung dengan PT PKSS dan juga PT Amanah Amarta Group ke Mas Harley?
3: Terima kasih. Baik, tentunya dalam teman-teman untuk mencari pekerjaan pasti yang jadi pertimbangan adalah benefit yang didapat.
2: Bener nggak sih?
3: Betul sekali.
2: Iya, harus begitu kan?
3: Betul, ya? Karena kita bekerja tentunya ingin mendapatkan penghasilan. Tentunya meskipun kami dari perusahaan outsourcing, kami sesuai dengan aturan ketenagakerjaan. Mungkin di masyarakat masih ada yang ragu untuk di perusahaan outsourcing biasanya takut nih banyak potongan, takut biaya rekrut dan lain sebagainya. Kalau di PKSS kami tidak ada biaya rekrutmen. Kemudian juga kami tidak memotong dari upah pekerja.
2: Boleh diulang?
3: Boleh. Jadi untuk PKSS sendiri kami tidak memotong upah pekerja, kami juga tidak membebankan biaya rekrutmen.
2: Oke, terus dapat apa
3: benefitnya untuk para pekerja?
2: Enggak, dari PT PKSS dari kalau nggak motong itu.
3: Karena kami kerjasama dengan rekanan.
2: Nah, itu dia mitra, itu dia. Jadi, terus kemudian langsung ke benefit,
3: benefit
2: nih.
3: Benefit yang kami berikan nih, tentunya cukup menarik. Benefit yang kami berikan adalah standar di PKSS, UMK penempatan.
2: UMK penempatan artinya ketika di Jombang?
3: UMK di Jombang, misalkan penempatan di Surabaya, UMK Surabaya. Tapi tidak hanya UMK, lembur dapat, kemudian BPJS Kesehatan, ketenaga kerjaan, THRK, dan pastinya uang kompensasi setiap tahun.
2: Uang kompensasi?
3: Kompensasi setiap tahun.
2: Setiap tahun?
3: Setiap tahun.
2: Oke. Seperti cuti-cuti begitu ada?
3: Cuti kami berikan. Untuk teman-teman mendapatkan hak cuti 12 setelah 6 bulan bekerja. Jadi sesuai comply dengan aturan ketenagakerjaan.
2: Ketenagakerjaan, keren. Betul. PT PKSS Mitra. Jadi ini kalau misalnya nanti katanya nggak ada potongan nih Mas Harley, nanti ini videonya boleh dipotong dikasihkan ke Mas Harley.
3: Boleh,
2: kan begitu ya?
3: Boleh. Karena kami dapat menjamin.
2: Betul, iya, iya.
3: Kalau untuk potongan tidak ada. Potongan hanya untuk BPJS Kesehatan
2: dan tenaga
3: kerja.
2: Itu sudah aturan.
3: Betul sekali.
2: Untuk kontraknya berapa lama nanti?
3: Kalau untuk kontrak, kami kontrak setiap 1 tahun, nanti perpanjangan setiap tahunnya.
2: Setiap tahunnya, betul. Dengan catatan.
3: Dengan catatan, dalam masa kontrak 1 tahun tersebut tidak ada catatan fraud atau catatan indisipliner.
2: Oke, siap. Gitu. Terima kasih banyak. Terus kemudian satu lagi, kalau tadi disebutkan sebagai anak perusahaan dari BRI. Betul. Kemudian untuk kontrak kerjanya itu ke teman-teman dari PT PKSS atau ke langsung dari BRI-nya tuh?
3: Jadi kalau untuk frontliner, CS Taylor, kontraknya nanti langsung dengan BRI. Namun untuk administrasi, marketing, collection, ini nanti kontraknya dengan PKSS, penempatan di BRI. Tapi nggak usah berkecil hati, untuk teman-teman yang kontraknya dengan PKSS, masih banyak peluang kesempatan untuk promosi jadi pegawai kontrak BRI langsung.
2: Ada.
3: Ataupun pegawai tetap BRI.
2: Ada model-model begitu promosinya. Ada, gitu ya.
3: Okay. Karena dari rekanan kami membuka jalan seluas-luasnya, meskipun pekerja outsourcing, tapi kalau kinerjanya bagus, diberi kesempatan untuk promosi internal.
2: Oke, nice, luar biasa Mas Herdi. Buruan saja nanti serbu PT PKSS Mitra dijemput kerja batch 3. Siap kerja, siap berkarya, siap menggapai masa depan. Mas Herli, luar biasa. Sebelum nanti closing ya, saya geser ke Mas Hafiz ini. Ternyata ada fansnya yang ninggalkan pesan di sini. Dari @dikakom, semangat Hafiz, katanya begitu. Kemudian Rahmania 185, keren sekali narsumnya, pembahasannya informatif dan bermanfaat. Sukses selalu untuk tim, katanya begitu. Ya, benefit dari PT Amanah Amarta Group, Mas Hafiz.
4: Oke, untuk benefit, kurang lebih kita dari pihak outsourcing ini sama. Kita mengikuti aturan ketenaga kerjaan. Yang jadi poin saya adalah di mana ketika outsourcing ini dipandang cukup sebelah mata oleh tenaga kerja. Nah, kenapa biasanya beberapa tenaga kerja ini berpikir kalau outsourcing ini punya wewenang untuk mengeluarkan karyawan secara dadakan atau tanpa persetujuan dari pihak kerjasama kita atau pihak user kami. Nah, kalau di kami PT Amanah Amarta, kita menjamin semua tenaga kerja kami itu bisa bekerja seyogyanya. Dalam artian ketika memang nantinya ada penilaian buruk atau dalam kontrak itu melakukan kesalahan di luar kesalahan indisipliner ataupun fraud ya, pasti akan kami bantu untuk penempatan di user kami yang lain.
2: Okay.
4: Gitu. Jadi untuk dari segi benefit dan juga dari segi
2: gaji nih, gaji
4: untuk gaji kita mengikuti standar UMK dari tiap daerah yang kita punya kerjasama ya. Itu jadi ketika memang di Jombang kita mengikuti UMK Jombang, ketika di Surabaya juga juga mengikuti UMK Surabaya.
2: Iya.
4: Gitu.
2: Jadi masing-masing perusahaan, mohon maaf nih, ada beberapa kebijakan-kebijakan yang berbeda ya, karena manajemennya beda. Kalau dari PT PKSS seperti itu tadi, kalau dari PT Amanah Amarta Group ada semacam ini potongan begitu?
4: Oke, kalau untuk potongan itu dari BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sendiri, kita juga punya cuti dan ada aturannya. Biasanya mengikuti aturan 6 bulan bekerja, itu sesuai dari permintaan kami atau kerjasama dengan kami juga. Dan juga kalau ini mungkin jadi pertanyaan banyak orang. Ketika nantinya ikut outsourcing, apakah selamanya ikut outsourcing? Nah, itu jangan khawatir teman-teman. Untuk teman-teman yang nantinya bekerja di PT Amanah Amarta, ketika nantinya dari pihak user setelah bekerja 1 tahun itu memiliki punya potensi akan diorganikan, kalau dalam bahasanya itu diorganikan, akan kami bantu, bahkan kita juga bantu turun ke lapangan untuk membantu karyawan kami supaya bisa bekerja atau dikontrak langsung oleh
2: promosi dari usernya PT Amanah Amarta, karena memang dinilai berkompeten begitu. Ya, jadi ini yang perlu kita garis bawahi Mitra. Jadi teman-teman alih daya, perusahaan alih daya, tidak terus kemudian dia bermitra dengan perusahaan atau mitranya yang lain, ini hanya menyediakan jasa tenaga kerjanya saja, penempatan tenaga kerjanya saja. Tetapi begitu ada SDM yang berkompeten di bidangnya, kalau misalnya si perusahaan tadi itu melirik begitu untuk di bahasanya diorganikan atau diadopsi begitu, ya bisa jadi kenapa enggak kan begitu, yeah. Karena SDM-nya cukup mumpuni kan begitu, yeah, kan betul, ya. Oke. Okay. Ada lagi Mas Hafiz yang sampaikan?
4: Mungkin itu saja. Mungkin tambahan sedikit. Untuk teman-teman yang nantinya datang ke jemput kerja, saya rasa saya kadang menyayangkan kalau mau pakai CV bawa langsung gitu, atau bawa print langsung gitu.
2: Hard copy-nya.
4: Selain eman ngeprint, buang-buang uang.
2: Iya betul.
4: Kita punya aplikasi Talenta gitu, di mana nanti tenaga kerja atau calon kandidat kami itu supaya lebih mudah untuk apply. Jadi kalian datang tinggal tanya apa aja loker yang kita buka, nanti bisa scan barcode dan itu langsung menuju ke link yang sudah ditentukan gitu. Gitu sih teman-teman.
2: Jangan lupa datang ke Amanah Amarta Group Mitra, karena ada 80-an lowongan pekerjaan posisinya macam-macam tadi. Nanti mampir-mampirlah. Oh, ini ternyata Mas Hafiz ya yang kemarin podcast di Suara Jombang. Gitu ya Mas Hafiz?
4: Betul.
2: Sukses
4: sekali,
2: selalu
4: Pak.
2: Ini.
4: Terima kasih.
2: Ada Ednana R4Y5O, luar biasa Hafiz. Amanah Amarta kami selalu siap. Mungkin begitu ya.
4: Iya, betul sekali.
2: Yel-yelnya.
4: Itu jargon.
2: Tagline-nya ya. Amanah Amarta kami selalu siap. Waduh, keren. Selamat sekali lagi untuk PT Batch 3 di Dinas Tenaga Kerja, semoga nanti mendapatkan SDM-SDM yang berkualitas begitu kan ya. Saya geser ke Mas Early sekaligus kita persiapan untuk closing ini, Mas Early. Silakan.
3: Boleh. Baik, jadi sekali lagi untuk masyarakat Jombang dan sekitarnya ataupun juga di luar Jombang, boleh saja nanti catat tanggalnya di tanggal 20 Agustus di Disnaker Jombang. Kita akan ikut berpartisipasi di acara jemput kerja. Banyak sekali lowongan-lowongan yang kita buka, banyak kesempatan karir yang kami berikan. Gak usah khawatir, langsung datang nanti ke booth PKSS. Tanya-tanya dulu gak apa-apa. Kalau misalkan mau tanya nih, yang cocok untuk saya apa posisinya, masih bingung, untuk teman-teman fresh graduate, monggo enggak apa-apa, nanti bisa ketemu langsung dengan saya di acara jemput kerja.
2: Enggak
3: usah bawa CV, enggak apa-apa, karena sudah difasilitasi Talenta. Teman-teman enggak perlu bawa berkas banyak, cukup dalam bentuk PDF. Bisa langsung di-upload. Dan jangan lupa kalau mau info lowongan pekerjaan, di PKSS kita ada di My Prima Karir. Jadi kita ada aplikasi mencakup dengan PKSS seluruh Indonesia.
2: My Prima Karir. Terima kasih Mas Early Setiawan, Talent Head Hunter PT PKSS, Muhammad Hafiz SPSI, HR Recruitment PT Amanah Amarta Group. Sebelum pamit, ini ada satu lagi nih teman-teman dari Amanah Amarta yang muncul. Semangat Mas Hafiz, luar biasa. Kami selalu siap. Terus ada ini ya, Etria lah. Terus ini ada satu nih yang tanya, udah mau closing tanya nih, gak apa-apa deh. Kak mau nanya bedanya outsourcing, kontrak, dan magang itu bagaimana? Kemudian keren Mas Hafiz, semangat Amana. Ini pasukannya Mas Hafiz muncul semuanya. Ada yang mau jawab gak ini? Mau nanya bedanya outsourcing, boleh, kontrak, dan magang?
3: Boleh.
2: Overtime 5 menit nih.
3: Gak apa-apa nih.
2: Singkat-singkat ya, singkat ya.
3: Baik. Perbedaan magang, outsourcing, dan kontrak. Baik, kalau untuk magang teman-teman adalah sebenarnya adalah belajar bekerja. Kontraknya adalah pemagangan.
2: Betul.
3: Jadi estimasi waktunya bisa sebulan, tiga bulan, ataupun paling lama 6 bulan untuk pemagangan. Kemudian untuk outsourcing dan kontrak, itu sebenarnya sama-sama saja. Jadi sama-sama dikontrak, statusnya PKWT, mendapatkan gaji, hak dan lain sebagainya sama, cuman bedanya kalau kontrak ini bisa kontrak langsung dengan perusahaan, bisa juga via vendor seperti kami dan Amanah.
2: Kalau Mas Hafiz gimana menambahkan?
4: Kalau mungkin menambahkan di magang, teman-teman. Jadi bedanya magang dengan kontrak adalah di mana magang ini adalah proses belajar ya, teman-teman. Proses belajar, proses kalian itu salah terus, dalam artian salah terus. Kenapa? Karena kalian akan belajar di sini. Kalian masuk ke posisi misalnya sebagai saya HR recruitment magang. Ini sisinya sampean salah terus. Dalam artian saya salah rekrut orang, saya salah informasi terkait benefit misalnya waktu kontrak kerja dan lain sebagainya. Jadi posisi magang adalah posisi di mana kalian ini belajar, waktu kalian belajar dan waktu kalian harus menerima kalau kalian ini salah itu. Kalau dikontrak, kalian sudah dikontrak, proses belajar ini sudah tidak ada. Dalam artian mau tidak mau, bisa atau tidak bisa,

0: itu harus bisa dilakukan. Iya. Kalaupun tidak bisa, langsung belajar di rumah, bukan belajar di kantor.
1: Di kantor atau di perusahaan ya. Oke, sudah cukup. Iya. Terima kasih ya, Mas.
0: Siap.
1: Thank you yang terakhir, Marma Riyad. Semangat Mas Hafiz, Amanah Marta, kami selalu siap. Terima kasih banyak. Ya udah. Terima kasih banyak, waktunya sudah habis.
2: Terlalu asik.
1: Terlalu asik, next time lah. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di Radio
2: boleh,
1: Podcast ya.
2: Boleh.
1: Kita tutup dulu, terima kasih banyak. Sekali lagi Mas Harli Setiawan, Talent Head Hunter PT PKSS, matur suwun Mas.
2: Terima kasih.
1: Kemudian Mas Muhammad Hafiz, SPSI, AR Recruitment PT Amanah Marta Group. Terima kasih. Sukses untuk ini ya, rangkaian di Jemput kerja Batch 3. Siap kerja, siap berkarya, siap menggapai masa depan. Saya tutup dulu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Ari Sora Jombang undur diri. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra Radio Suara Jemaah FM, terima kasih banyak bagi Anda yang masih bersama Radio Suara Jemaah FM. Kami akan bergabung dengan live dari gedung MPR DPR. Kali ini kita live-kan dari Sekretariat Presiden. Agendanya adalah pidato Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD 14 Agustus 2026. Yang akan Anda dengarkan adalah Haji Ahmad Muzani selaku Ketua MPR RI dan berikut selengkapnya.
2: Inilah makna kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga melestarikan bumi untuk anak cucu kita kelak. Saudara-saudara sekalian, sidang majelis yang berbahagia. Menjelang peringatan kemerdekaan, marilah kita merenungkan kembali makna sang saka merah putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan sang saka merah putih, para pahlawan kita meneriakan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini, tetap di bawah sang saka merah putih, kita merajut masa depan. Jangan biarkan sang saka merah putih hanya berkibar di ujung tiang. Hidupkanlah semangat dalam keberanian membela kebenaran. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi dengan semangat kekeluargaan. Kita akan terus membangun ekonomi yang berkeadilan, mempersembahkan seluruh daya upaya demi terwujudnya cita-cita mulia Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun, toyibatun, warobun khofur. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka! Sidang majelis, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sebelum tutup, kami diizinkan untuk membaca 3 buah pantun. Burung dara, burung merpati, terbang tinggi ke langit timur. Kita optimis wujudkan negeri Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kuda Sumbawa, kuda terkuat. Dibuat lomba dapat piala. Kebijakan presiden yang merakyat menjadikan Indonesia semakin nyala. buah nangka, buah alpukat. Manis rasanya bikin terpikat. Ini pesan untuk seluruh rakyat. Mari bersatu, jangan saling menghujat. Selanjutnya, kami persilakan kepada Ketua DPD untuk melanjutkan memimpin sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026. Kami persilahkan.
3: Ya, makasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua MPR RI. Palu sidang telah kami terima dan sidang kami lanjutkan. Sebelum memulai pidato pengantar ini, sebagai orang Melayu, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Pantun Melayu. Kalau bukan karena tinta, tidak aku tulis sebuah puisi. Kalau bukan karena cinta sama Indonesia, tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming, beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Yusuf Kalla. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Budiono. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, istri Presiden Republik Indonesia ke-4. Ibu Soraya Hamzah Has, istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Ahmad Muzani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Abdul Khair Ramadan. Excellencies, Ambassadors, Heads of Diplomatic Mission and International Organization, para Wakil Ketua MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Lembaga dan Kepala Badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Ketua KPK, yang kami hormati para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Al-Muzamil Yusuf. Para kepala Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Para kepala daerah di seluruh Indonesia, gubernur, bupati, dan wali kota. Para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, dan seluruh rakyat Indonesia, dari pulau-pulau terluar hingga kota-kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, sebagai pemegang kedaulatan yang kami muliakan. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, tengada syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. 3 hari lagi, tepatnya 17 Agustus 2026, bangsa Indonesia genap 81 tahun merdeka. Kemerdekaan yang tidak lahir dari suatu kota atau satu golongan. Kemerdekaan yang lahir dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku bertemu dalam satu tekad. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama dan dalam gedung yang syarat sejarah inilah, kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Otonomi bukan hadiah. Otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minangkabau mengatakan, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarno Putri, Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbihkan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPD RI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPD RI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini. DPD RI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPD RI pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari 2 dekade, DPD RI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPD RI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif, dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parlemen, lembaga perajut kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPD RI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi, representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPD RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan, demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPD RI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green Demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma Green Demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPD RI. Di antaranya, RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RU tentang masyarakat adat, RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RU tentang bahasa daerah, RU tentang BUMD, dan RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari Green Legislation yang kami usung. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun, sejak 2017, DPD RI mengusulkan RU daerah kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPD RI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPD RI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPD RI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPD RI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy. Penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPDRI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPDRI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPDRI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPDRI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta kepada Indonesia bekerja dalam bentuk yang sederhana. Guru tetap mengajar meski ruang kelas terbatas. Bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri. Dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka atas pengabdian dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan.

0: Satuan sebagai modal terbesar bangsa kita. Dalam demokrasi, kita boleh berbeda pandangan politik. Kita boleh berbeda pendekatan kebijakan. Tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal, menjaga dan mencintai Indonesia. Petitur Jawa mengingatkan, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kerukunan melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di Tanah Minahasa, Palsapa Mapalus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong, melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Nilai kemapalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetia kawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. Kepada saudara tua kami, DPR RI. Terima kasih. Kepada saudara tua kami, DPR RI. Terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. Terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar terkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga Republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81, Dirgahayu Republik Indonesia, DPD RI, dari daerah untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan Sidang Dewan yang kami muliakan. Sebelum kita menyimak pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, marilah kita menyaksikan penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026.
1: Penayangan video Cap

0: pencapaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026.
1: Saya senang banget karena bisa bersekolah di sekolah rakyat.
2: Cici sama kakak Farah sudah tidak malu lagi mau ajak teman-teman ke rumah sini.
3: Alhamdulillah telah sampai kepada kami. Pupuknya mudah, harga gabahnya ditentukan, petani dipermudah dengan bantuan alat-alat berat.
4: Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.
5: Kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak rajin belajar.
4: Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan.

Hari ini bertani harus menjadi satu pilihan, karena pemerintah juga mengupayakan kita, mendorong kita, bantuan-bantuan digelontoran supaya apa? Ketahanan pangan ini kalau betul sebuah negara akan menjadi sebuah negara yang kuat.

0: strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
1: Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel D50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.

Sekolah di sini saya tidak pernah dibully. Teman-teman saya di sini pada baik semua. Dan gurunya pada baik semua.

program ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan suatu bangsa.

bagi kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali lagi bangkit sebagai sokong guru nasional.

0: seneng sih, seneng karena udah deket, terus nanti KNMP bisa memfasilitasi, bisa mendukung aktivitas nelayan kan. Pada intinya kan itu yang dibutuhkan, yang lebih ke nelayannya.
1: Sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada. Untuk pertama kali dalam sejarah kita punya dana kedaulatan ini dan antara ini yang nilai asetnya bernilai lebih dari 1.000 miliar dolar yang selama ini sering tidak bisa kita pantau.

0: Asa dan Adik biasa ke sekolah tuh tidak bawa makan. Jadi saya rasa MBG tidak bisa dihentikan.
1: Terima kasih Bapak Presiden sudah memberikan makanan siang gratis buat kami. Saya senang setiap hari bisa makan yang enak dan bergizi di sekolah rakyat.
2: Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh. Tapi kita sudah melihat apa yang kita sudah capai.

Baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden, kami persilakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Yang saya hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, beserta Ibu Selvi Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin. Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yatun, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Ali Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Saudara Surya Dharmapalo. Para Duta Besar Negara Sahabat
yang hadir. Yang saya hormati, para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi hari ini, kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun. Dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini. Di aula yang sama, tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu 20 Oktober 2024, di hadapan Majelis Terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Keempat, dalam bekerja, kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini, 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan.
Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai. Saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu, kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita, alhamdulillah, dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara-saudara. Sehingga rakyat kita
sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat. Dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya. Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong, kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara, kita masih belum swasembada daging, itu akan kita kerjakan yang insya Allah bisa kita capai dalam 5-6 tahun ke depan. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar. Kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimport solar dari luar negeri. Dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika, tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat.

معفو إذن. Satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99.54%. Sebanyak 96.74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita
beri penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51% permohonan ke MK diajukan secara daring, sehingga yaitu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang 2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun rupiah. Kepercayaan dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK terpilih menjadi ketua International Organization of Supreme Audit Institutions, INTOSAI, periode 2008-2031. Dan juga terpilih menjadi United Nations Board of Auditors, periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial telah mengusulkan sanksi kepada 121 hakim yang terbukti melanggar kode etik, termasuk 14 sanksi sedang dan 17 sanksi berat. Kita harus menjaga supremasi hukum dan kemandirian hakim. Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan taraf hidup hakim. Tapi kemandirian tidak berarti tanpa akuntabilitas hakim. Saudara-saudara, mengenai masalah hakim, pemerintah telah berhasil menaikkan remunerasi hakim. Untuk hakim-hakim yang paling junior, penghasilan mereka telah naik 280%. Tertinggi dalam beberapa dasawarsa. Sekarang penghasilan hakim-hakim kita, terutama yang junior, berada di atas rata-rata ASEAN. Bahkan Ketua Mahkamah Agung telah melaporkan kepada saya bahwa penghasilan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sekarang lebih tinggi dari penghasilan Ketua Mahkamah Agung Singapura. Beliau yang lapor kepada saya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita harus memperkuat yudikatif kita. Kita harus memperkuat lembaga-lembaga yudikatif. Karena para hakim mahkamah kita adalah benteng terakhir keadilan. Adalah benteng terakhir di mana rakyat menuntut, berharap bisa mendapat keadilan. Bahwa supremasi hukum dan keadilan tidak hanya untuk orang yang kuat, tapi rakyat kita yang paling tidak berdaya harus bisa mendapat keadilan
di mahkamah-mahkamah kita, di pengadilan-pengadilan kita. Saudara-saudara sekalian, kita mengetahui dunia sedang menghadapi konflik geopolitik, perang dagang, perang terbuka di Eropa, di Timur Tengah, dan berbagai tempat lain di dunia. Seluruh dunia mengalami gangguan rantai pasok dan tekanan ekonomi. Dalam keadaan seperti ini, Indonesia harus semakin mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita harus bisa mandiri. Kita tidak boleh tergantung pasukan-pasukan dari luar. Karena kalau situasi tiba-tiba berubah ke arah yang lebih jelek, kita tetap harus survive. Alhamdulillah, karena kerja keras kita, karena kepercayaan rakyat kepada pemerintah, di tengah ketidakpastian global, investasi tetap tumbuh. Sepanjang 2025, realisasi investasi mencapai Rp1.931 triliun rupiah dan telah menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Pada semester pertama 2026 ini saja, realisasi investasi mencapai Rp1.010 triliun rupiah dan telah menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja. Ekonomi kita pada kuartal pertama tahun 2026 tumbuh 5,61% dan pada semester pertama tahun 2026 tumbuh 5,45%. Ini adalah pertumbuhan kuartal pertama dan pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir ini. Dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, yang rasional, yang menggunakan akal sehat, saya yakin pertumbuhan ekonomi kita di akhir tahun ini bisa mencapai angka 6%. Tetapi saya tegaskan di hadapan majelis ini, bagi saya pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat kita. Pertumbuhan tinggi tidak bisa dinikmati oleh rakyat kita. Kebanyakan tidak bermanfaat bagi kita. Setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan, harus menghasilkan perbaikan kualitas hidup rakyat kita, terutama rakyat kita yang paling bawah. Itulah orientasi pemerintah yang saya pimpin. Kita tidak boleh meninggalkan mereka yang tidak berdaya. Kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia, anggota G20, tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui
masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang, era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup, akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Saudara-saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun. Dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20% ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko. Sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan, semua unsur, TNI Polri, terima kasih. Koperasi, BUMN pangan. Terima kasih atas kerjasama dan gotong royong saudara-saudara. Kita telah menghasilkan capaian yang besar. Dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita, mampu mencapai hal-hal yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri. Jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum. Daging sapi yang belum.
daging kerbau juga belum. Tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein, sebenarnya kita sudah swasembada. Yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini, tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu, kita juga telah berhasil mencapai capaian-capaian berarti di sektor-sektor lain. Kita di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan Merah Putih yang akan dilengkapi pelabuhan dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan, ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1.386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam. Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1.582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung, dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu,
Rakyat kita harus kita bantu. Kita harus organisir. Kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu. Koperasi yang diperkuat. Koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui Koperasi Merah Putih. Sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi oleh uang rakyat untuk rakyat dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa.

saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya. Tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak faham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut. Untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu, untungnya itu. Kita kena masalah. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini. Permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat. Hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31, 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif. Hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla bla. Kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. Target kita Desember 31, target kita harus menghemat 70 triliun lebih. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki. Berapa sekolah bisa kita renovasi. Berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri. Kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga yang Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi.

Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saudara-saudara, akhir tahun lalu, kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1.000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut masa 1.000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau enggak bisa tertipkan ini. Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan, usut biaya cukai juga. Iya kan? Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya, enggak ada masalah. Kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita. Tapi harus kita berani tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan. Tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya, sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini, PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara kalian. Artinya naik 900%. Dalam 6 bulan naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK. PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang Kepala BP Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak kita borong itu saham PT Timah. Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini, untung bersih PT Semen Indonesia
naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian naik 84,4%. Saudara-saudara, untung bersih Pelindo naik 60,4%. Dan untung bersih PTPN naik 54,4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki. Kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026, total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung. Saudara-saudara, saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit. Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi, hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan yang kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah. Naik 75,3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun, tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah. Naik 160%. Dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun. Tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar. 400% meningkatnya tanpa PMN. Saudara-saudara, ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi, saya apresiasi manajemen dan pimpinan Danantara. Saya kira pantas ini pimpinan Danantara nanti mendapat bintang kehormatan yang
pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majelis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan? Pantas tidak? Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat upaya hilirisasi kita. Dengan Danantara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia. Untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka, sehingga nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, sebagai contoh untuk meningkatkan hasil daging kita, kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun Bank Emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini, dengan adanya Bank Emas yang baru beroperasi 1 tahun, Bank Emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian Indonesia. Maaf, saya mohon izin. Memang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama. Ini banyak yang calon-calon. Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia, dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda 1 hektar pun nggak ada kebun kelapa sawit. Artinya, sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu, pada tanggal 20 Mei 2026, Hari Kebangkitan Nasional kita, di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal
processing ekspor komoditas milik Indonesia. Ya. Saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026, hanya dengan 3 komoditas, ya. Batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, ferro. Ya, ferro. Dalam waktu 2 bulan 13 hari, DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai 14 miliar dolar dari hanya 3 komoditas strategis. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor 3 komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan 5 miliar dolar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga. Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor. Bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang, semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI. Berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara. Saudara-saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita. Tidak hanya 3. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil. Ini bukan sikap negara yang pandai. Saudara-saudara, barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara-saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan. Kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat rapor oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan. Sidang majelis yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa. Pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh. Yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu, konektivitas antara desa harus baik. Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Rakyat Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai
5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa? Laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar. Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita, tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka. Kita mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil satu atau dua jerikan air bersih. Untuk minum, untuk mandi, untuk wudu, belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini, di 8 bulan pertama tahun 2026, kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI. Tadi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Tadi saya singgung, per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari 10.000, 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian. Operasional optimal artinya semua sarana sudah ada. Listrik, air, dan semua berjalan. Stok bisa dimonitor oleh sistem digital terpusat. Koperasi sudah bisa menjadi off-taker. Koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia. Bahwa koperasi diorganisir, dibantu, dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli. Karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut. Mangga yang rusak, rambutan yang rusak, tomat yang rusak, wortel yang rusak. Insya Allah ini bisa kita bantu rakyat kita secara optimal. Target kita 30.000 koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target. Kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, saudara-saudara. Target harus tinggi. Bekerja keras. Insya Allah sampai. Kalau saya taruh target 12.000, nanti sampainya 11.000. Kalau nanti 30.000, sampainya 29.000, ini prestasi. Saudara-saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya, pengemudi ojol
hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak intervensi juga itu. Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia. Dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu, bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25% anak-anak kita. 1 dari 4 anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik. Sel otot tidak berkembang dengan baik. Sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk jadi buruh pelabuhan saja, ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja, mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Hari ini hadir bersama kita Christina Beno, siswi kelas 6, sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan. Christina, terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua.
Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu. MBG telah membantu Christina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagian orang, satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Christina, dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG, setiap hari sekolah, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat. Mereka dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik. Mari kita tepuk tangan untuk Christina dan semua anak Indonesia. Semua ibu-ibu yang sedang hamil dan semua orang tua lanjut usia, negara tidak akan tinggalkan kalian semua. Negara bersamamu. Negara akan hadir bersamamu. Itu janji kita semua di majelis ini. Memberi makan bergizi saja, kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Sampai tahun ini, kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren, harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. Dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif. Ya. Interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah. Desember 31, kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya, guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun, kita akan kumpulkan guru-guru terbaik. Termasuk bahasa asing. Bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan
Mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian. SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Perancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke, kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Perancis juga maju. Spanyol, banyak negara bicara Spanyol. Banyak negara bicara Perancis. Banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya. Dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar negara kita, negara harus intervensi. Hari ini 93 sekolah rakyat permanen sudah kita buka. Nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182. Dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama. Usia 12 tahun. Rizky. Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Rizky berdiri lagi. Bayangkan badan seperti ini naik sepeda membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau Rizky. Kau anak yang baik. Ia sempat putus sekolah. Dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar
dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara-saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten. Citra, umurmu berapa Citra? 10 tahun. Ya nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Ya. Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Ya. Kemarin saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat yang berhasil terpilih menjadi paskibraka nasional. Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky Citra dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada. Kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian. Mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Saudara-saudara sekalian, adil itu tidak berarti negara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, bagi anak-anak kita yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, kita juga telah selesaikan pembangunan 4 SMA unggul, yaitu SMA Garuda. Di Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan, dan Timur Tengah. Dan sudah ada lebih dari 20 SMA unggul Garuda Transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut dalam kurikulum SMA unggul Garuda.
Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional, IB, yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, Sekolah Unggul Garuda Transformasi, tadi saya salah, bukan 20, sudah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang melalui Kementerian Pertahanan telah memiliki 5 SMA Taruna Nusantara yang baru di Cimahi, Malang, Pagar Alam, IKN, dan Minahasa yang sudah beroperasi, yang sudah menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang. Kepolisian RI dan LPKTB juga telah selesai membangun satu kampus SMA Taruna Bhayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kendaki. Kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kurikulum internasional yang kita jalankan, jumlah siswa S1 yang kita kirimkan ke kampus-kampus terbaik dunia dengan beasiswa Garuda sudah mencapai 416 mahasiswa di tahun 2025, 515 di tahun 2026. Di dalam negeri kita terus tingkatkan kualitas kampus-kampus kita. Tahun ini 7 perguruan tinggi negeri kita berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Dan ini harus kita perbaiki lagi. Universitas Indonesia berada dalam peringkat 191. UGM, ITB, dan Universitas Erlangga berada dalam kelompok 300 besar. Sedangkan IPB, Universitas Pajajaran, dan ITS berada di kelompok 500 besar. Tentunya ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta. Dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan. Takut ketahuan sakitnya apa. Mungkin anggota DPR ini juga termasuk belum cek kesehatan. Rata-rata gulanya pasti tinggi. Apalagi orang Jawa Tengah itu. Layanan cek kesehatan gratis sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hari ini 20 rumah sakit umum daerah baru telah kita bangun, sudah operasional. Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional
bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Hampir semua puskesmas kita belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap. Menurut data Kementerian Kesehatan, 474 kabupaten kota butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi. Dan kabupaten kota, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Terutama di kabupaten kota yang jauh dari ibu kota provinsi. Terutama juga banyak di Indonesia Timur. Untuk itu, selama 21 tahun terakhir, pemerintah telah membuka 9 fakultas baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus mencari solusi. Kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter gigi dan dokter-dokter umum kita. Karena dari kerusakan gigi bisa menghasilkan kerusakan organ-organ lain di tubuh itu. Saudara-saudara sekalian. Perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah, dan bermartabat. Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Tadi saya bilang, minta maaf, izin minum kopi lagi. PKH. Sembahyang Jumat ini. PKS udah ngelirik-lirik. Sebentar enggak? 7 menit. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota. Pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar. Atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial.

anak-anaknya. Hadir pula Ibu Margarelita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI, dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis. Semua yang kita alami hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati. Sekarang kita teruskan. Ya, saya mengerti. Saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40, azan Jumatan 12.00. Sebentar lagi, sebentar. Rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar, dan keluarga bertumbuh. Tahun 2026 sampai 30 Juni, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah. Juga kita telah bantu pembelian rumah murah dengan program FLPP. Dan sekarang sudah menjangkau hampir 100.000 rumah. Kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Thelma Humena dari Kota Manado. Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh, dinding lantai dan atap yang rusak. Melalui BSPS, keluarganya dapat memperbaiki rumah itu. Kita akan sekarang mencari langkah-langkah untuk menambah perbaikan rumah. Hadir juga Bapak Andre Kawaru dari Samarinda. Ia berdagang kelinci dari pasar ke pasar malam hari. Bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan. Melalui KPR subsidi FLPP, Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat, dan masa depan. Saudara-saudara sekalian, 81 tahun yang lalu, para pendiri mewariskan kepada kita sebuah republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri. Agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi

saludo rakyat Indonesia. Mari kita buktikan bahwa kepada dunia bahwa demokrasi kita dapat menghasilkan kesejahteraan. Terima kasih Ketua MPR, terima kasih Ketua DPD RI. Selalu dibicarakan persatuan, persatuan, persatuan. Dari Bung Karno selalu bermimpi persatuan Indonesia. Kita berbeda. Dari dasinya aja kita lihat kita berbeda. Tapi satu, cinta merah putih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi bangsa Indonesia menghadapi masa-masa yang sulit dengan optimis, dengan gembira, dengan keberanian. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Jam saya 12 kurang 15. Terima kasih. Selesai. Terima kasih semuanya.

0: Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Presiden Republik Indonesia atas penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara Presiden, Wakil Presiden, dan hadirin peserta sidang yang terhormat, dengan selesailah pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tadi, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta sidang, baik yang hadir di ruangan maupun seluruh anak bangsa yang menyaksikan melalui media digital live streaming dimanapun berada, atas semua perhatian yang telah diberikan sehingga sidang ini dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 kami tutup. Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Tidak ada Indonesia. Nanti langsung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra Radio Suara Jawa FM, saya akan ajak Anda untuk menyimak siaran langsung khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Dan untuk Anda semuanya, selamat siang dan selamat mengikuti. Berikut selengkapnya.
1: Segera menonaktifkan. Selanjutnya, perolehan kota amal Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang, Jumat tanggal 7 Agustus 2026 adalah sebesar 12.345.200 rupiah. Sekali lagi, perolehan kota amal Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang adalah sebesar 12.345.200 rupiah. Atas aktivitas ibadah, amal soleh, serta infak dan sedekahnya, semoga mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Demikian pemberitahuan dari kami, Takmir Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون جماعة جمعة رحمكم الله. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Dan janganlah kita sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan beragama Islam dan husnul khatimah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu Alain Cohen, seorang peneliti dari University of Michigan, melakukan sebuah penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui negara mana yang dianggap punya penduduk paling jujur. Dibantu oleh teman-temannya, Alain Cohen mengadakan penelitian di 355 kota di 40 negara dengan metode sederhana, yaitu dompet jatuh. Dalam melaksanakan penelitiannya ini, akhirnya 17.000 lebih dompet, baik yang berisi maupun yang kosong, dijatuhkan di sembarang tempat di 355 kota di 40 negara. Setelah beberapa saat, maka hasilnya pun diolah. Dan setelah diolah, ada 10 negara yang dikategorikan negara dengan penduduk dianggap paling jujur, dan ada 10 negara yang dianggap rakyatnya tidak jujur. Dari 10 negara yang rakyatnya dianggap paling jujur itu, nomor 1 negara Swiss, nomor 2 Norwegia, dan nomor 3 Belanda. Ada juga Jerman dan Selandia Baru. Dan di antara negara yang rakyatnya dianggap tidak jujur, ada 10 negara pula, termasuk Indonesia nomor 9, ada Malaysia, ada Turki, ada Maroko, ada Kazakhstan, dan beberapa negara lain. Yang menarik, dari 10 negara yang rakyatnya dianggap jujur ini, tidak satu pun negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Sementara dari 10 negara yang rakyatnya dianggap tidak jujur, ada 5 negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, tentu bukan karena agama, karena kejujuran itu universal. Kejujuran itu tidak mengenal agama. Dan kejujuran ini adalah mutiara yang amat mahal pada diri seseorang. Saking mahalnya, kejujuran sekarang ini menjadi langka. Dan orang yang jujur itu termasuk makhluk yang langka. Lalu timbul pertanyaan, kenapa orang kok bisa tidak jujur? Padahal
diajarkan Al-Quran, diajarkan hadis, pengajian marah. Tentu bukan karena agama, tetapi bisa jadi kejujuran itu adalah karena lingkungan. Lingkungan yang jujur akan cenderung membentuk seseorang itu menjadi jujur. Sementara lingkungan yang tidak jujur akan cenderung membentuk seseorang itu tidak jujur. Maka di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaknya kamu selalu bersama orang-orang yang jujur. Artinya kita dianjurkan oleh Allah untuk senantiasa bersama orang-orang yang jujur. Lingkungan yang jujur. Sebab ketika seseorang itu lingkungannya jujur, cenderung dia ini menjadi orang yang jujur. Di negeri Belanda, itu puluhan penjara ditutup karena sulit mencari penjahat. Sehingga untuk mengisi penjara-penjara di negeri Belanda itu harus impor penjahat dari tetangganya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Maka ketika lingkungan ini tidak jujur, itu biasanya tentu ada sebab yang berantai. Sebagaimana dikatakan Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, beliau dawuh, ma fasadat ar-ra'iyah illa bi fasadil muluk, wa ma fasadat al-muluk illa bifasadil ulama. Rusaknya rakyat itu karena rusaknya pemimpin, dan rusaknya pemimpin itu karena rusaknya ulama. Ini kata Imam Ghazali. Bisa dibayangkan, sekarang ini untuk mendapatkan pekerjaan harus diawali dengan ketidakjujuran. Untuk naik jabatan harus juga disertai ketidakjujuran. Untuk mendapatkan proyek harus bersama ketidakjujuran. Bahkan untuk memilih pemimpin pun sudah diawali dengan ketidakjujuran. Maka kemudian apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini adalah peringatan bagi kita semuanya. Termasuk dikatakan tadi ulama yang rusak menyebabkan pemimpin yang rusak. Karena ulamanya diam ketika melihat kemungkaran, suap menyuap, korupsi dan sebagainya. Ketika ulama itu diam, maka sesungguhnya itu adalah bentuk kerusakan. Karena kita akan dimintakan pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berlaku jujur sesungguhnya dia akan diliputi rasa tenang. Kata baginda Nabi, "Innas sidqatu ma'ninatun wal kadhiba ribatun." Sesungguhnya jujur itu adalah ketenangan, dan sesungguhnya dusta itu adalah kegelisahan. Artinya orang yang berlaku jujur dia akan tenang, tidak khawatir apa-apa karena dia jujur. Sementara orang yang tidak jujur akan diliputi kegelisahan. Kenapa gelisah? Khawatir. Jangan-jangan ketidakjujurannya ini diketahui oleh orang lain.
Jangan-jangan ketidakjujuran ini diketahui aparat penegak hukum. Selalu diliputi rasa was-was dan kegelisahan. Maka ketika kejujuran ini menjadi budaya, akan merembet kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Sebagaimana kata baginda Nabi, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Artinya, hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu membawa kepada surga. Artinya, sifat jujur ini akan merembet kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Sementara ketidakjujuran ini juga akan merembet kepada keburukan-keburukan yang lain. Karena menularnya kerusakan, menularnya keburukan itu lebih cepat dibandingkan dengan menularnya kebaikan. Jemaah Jumat rahimakumullah, karena itu kita senantiasa bermohon kepada Allah agar dijadikan orang-orang yang senantiasa jujur, agar memiliki lingkungan yang jujur, agar memiliki pemimpin-pemimpin yang jujur. Sebab kalau tidak, maka akan terjadi kerusakan yang diakibatkan karena ketidakjujuran ini. Sulit bagi kita untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ketika semuanya harus diawali dengan ketidakjujuran. Ada makalah sebagai penutup mengatakan demikian. Awal yang baik adalah setengah keberhasilan, dan awal yang buruk adalah setengah kegagalan. Artinya, semua perkara ketika diawali dengan baik, sesungguhnya itu adalah separuh keberhasilan. Dan satu perkara apabila diawali dengan sesuatu yang buruk, sesungguhnya itu adalah separuh daripada kegagalan. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya dan bagi para jamaah semuanya. In ahsanal kalam kalamullahil malikil manan wa bi qoliyatatihi muhtadun man 'amila shalihan fali nafsihi faman 'asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bi dhallamil 'abid. Barakallahu li wa lakum al Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu was-samiul 'alim astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengeklaim menyimpan nasi dalam penanak nasi lebih dari 6 jam dapat memicu kanker dan diabetes. Informasi tersebut disertai dengan video penjelasan narator yang menyebut nasi hangat dapat berubah menjadi zat berbahaya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, ahli gizi Dr. Tan Shot Yen menjelaskan menyimpan nasi terlalu lama tidak akan menyebabkan kanker. Risiko nyata yang ditimbulkan dari kebiasaan tersebut adalah pertumbuhan spora bakteri yang dapat menginfeksi saluran pencernaan. Tidak ada kajian ilmiah yang membuktikan bahwa nasi yang dihangatkan dapat memicu kanker. Sementara itu, keberadaan bakteri pada nasi yang disimpan lama sama sekali tidak berkaitan dengan pemicu diabetes.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pukul 14.18 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Kamilia, warga desa Ploso Nunuk Perak, yang melaporkan adanya ular masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 100.1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Setunggal atas kawan-kawan setunggal megahertz Radio Suara Jombang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa. Sugeng pepanggian malih kalian kula nindas yang menika. Kang Suwan malih dateng arsanipun panjenengan wonten di Coro Gayeng Marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Sehat selalu kagem panjenengan wonten tlatah Kutha Jombang lan sakiwa tengenipun. Niki sak menika sampun meremeri tanggal 17 nggih. Napa wonten ingkang dereng masang gendera? Pun tanggal sekawan welas niki, tanggal sekawan welas niku diperingati sebagai Hari Pramuka Nasional. Injing wau konco-konco pramuka, konco-konco niki nggih saking perwakilan-perwakilan organisasi niki masyarakat nggih sampun derek kegiatan peringatan utawi upacara peringatan Hari Pramuka wonten lapangan Pemkab Jombang nggih. Napa niki wau nggih wonten kegiatan kathah kegiatan-kegiatan Agustusan ingkang sampun dilaksanakaken kalian sedoyo masyarakat Kabupaten Jombang. Termasuk ugi niki wau wonten pidato Presiden Republik Indonesia kalau ingkang sampun ugi disiaraken secara langsung oleh Radio Suara Jombang FM jam 09.00 wau nggih jam 09.00. Nggih. Niki pun merek-mereki dadosi mugi-mugi sedoyo kegiatan ingkang sampun direncanakaken kalian para warga masyarakat Kabupaten Jombang niki tansah saged kelakon kanthi sae, kalaksanan kanthi sae, lancar sukses ngoten ngantos akhir mboten wonten alangan punapa. Lan ingkang persiapan-persiapan napa niki peringatan akbar ngoten boten namung barian kemawon barian kadosen nggih benjing nggih dinten Minggu Minggu dalu malam Senin mangke barian sedoyo. Terus tiang-tiang niku nek barian wancine barian niku terus dados hari niki dalan buntu nasional. Dalan buntu nasional, hari dalan buntu nasional. Ten pundi-pundi ditutup saleh. Nggih, mugi-mugi lancar sedaya nggih. Lah niki Jumat niki kula ajak panjenengan badhe mirengaken menikmati lagu-lagu gering-gering campur sari. Engkang tansah dipun giaraken saking tlatah Jalan Wahid Hasyim 1333 Jombang. Sumangga kabeh ngersakaken pinarak wonten 87 sampun kula siapaken sedaya. Sugeng siang gayeng marem. Halo, sugeng siang gayeng marem.
1: Halo, sugeng siang gayam marem kita mbo ati ayam turteng.
0: Nggih.
1: Okay.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sae, sehat sedoyo.
1: Mlebu halo-halo.
0: Nggih ta. Pun mlebu halo-halo. Duh ala.
1: Kalau wingi kula sambangi jenengan telepon terus kula bali.
0: Oh.
1: Enten napa jam 03.00 niku ten sembenceng. Niku mani jata panggih. Ya rada ribet.
0: Jenengan mantun niku ta, mantun gowes.
1: Pas nggih perlu masari masabi barang.
0: Alhamdulillah.
1: Oh terus kula mantau terus masa di apa studio dah masuk kasi iya mbak ninggal untuk jero studio balik aja
0: geng mangga
1: mulai biasa cengal gak bisa
0: dan geng matur nuwun sampun dicengungu
1: tapi
0: kosong gak gopo-gopo. Nggih mboten napa-napa to. Dicengok tok niku berarti kan nggih sampun perhatian.
1: Kuwi pegel mari goe.
0: Ndangke.
1: Lumayan bani enggak wis suwi pinten 2 taun 3 taun mantun sakit niku ngadak iki kae melampan iki
0: wae. Ngoten nggih. Nggih.
1: Rasane ngeten-ngeten alhamdulillah.
0: Nggih.
1: Bilang nggih sekitar 6 kiloan loh kalau ini paling sekitar mantan.
0: Alhamdulillah.
1: Pro gak kerasa apa-apa turun nggih ngoten alhamdulillah.
0: Nggih.
1: Tegan iki jamone mbek buah apa ne?
0: Lah nggih menene di jamone yo.
1: Jamu giap yo.
0: Nggih.
1: Nek diparingi aku napa nggih econe ngaten iki semua.
0: Napa?
1: niku mawon dhewe Pak Supadiso niku. Tobat.
0: Tobat nggih.
1: Cuma kesane tobat. Nggih wonten malih Pak Jati, tangga kula Pak Jati.
0: Nggih.
1: Wonten Pak Tep. Wonten Pak Hendri. Wonten apa Bram kali pula di Wawat. Usah minta mati wonten malih Cak Wit. Wonten Pak Preng Bu Preng dibujung wonten. Wonten malih Om Baloso sedang dirah.
0: Nggih.
1: Dono.
0: Nggih.
1: Oh nggih setua ya mawon nggih.
0: Nggih.
1: Enggar yang kuasa berat ngapunten.
0: Nggih.
1: Tuhun Mbak Indah.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Mangke taubaté dipuntenggo nggih. Sugeng siang gayeng marem.
2: Pancen gawe ati ayo. Tentrem.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Assalamualaikum Mbak Indah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah sae. Jenengan nggih ngoten?
2: Nggih, Mbak.
0: Nggih.
2: Nggih, persiapan mak badene malam nopo nggih? 17-an iki bae kowe. Ngajeng kula pas niku, Mbak.
0: Ngoten nggih.
2: Nggih. Dalanan iki ditutup. Bacaan.
0: Nggih.
2: Bapak Ibu ngerumpuk dan berikut 2 RT ya.
0: Kados sing ngoten. Malam Senin benye nggih?
2: Nggih.
0: Yes, mantap.
2: Menawi bendera sampun tanggal 1-2 niku sampun siap.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Kula mboten tahu Mbak nyapa kenunggul-unggul niku kelompok napa nggih? Kerja bakti tiang-tiang pun beto.
0: Ya nek umbul-umbul biasane kan nggih bareng-bareng.
2: Lho nggih umbul-umbul niku perorakan biasane, Mbak.
0: Oh, ngoten nggih.
2: Nggih, taun menika kadose saking des.
0: Oh, ngoten.
2: Alhamdulillah diparingi dusun.
0: Nggih.
2: Setiap 10 jarak 10 meter dipasang-pasang ngoten.
0: Nggih.
2: Kadek tiange mboten pring buat sampeyan.
0: Galvalum.
2: Galvalum di sini kok.
0: Nggih.
2: Awet.
0: Nggih.
2: Kadek enten simpele Kabupaten Jombang.
0: Nah, niku. Nggih niku. Tambah boys.
2: Nggih, seragam.
0: Nggih. Kepon lagune napa?
2: Pancasila, Mbak.
0: Pancasila.
2: Nggih.
0: Saking sinten Nandasari. Nandasari.
2: Nggih, ampun ati kula
0: sedaya. Pancasila.
2: Nggih. Wonten.
0: Kedap.
2: Nandasari.
0: Pancasila Nandasari. Oh, mau ini gih, gih, gih Pak, nanti di pentengge.
2: Wah, gih selama ini Pak Sukarti keluar, terus Bu Murtina Dayani.
0: Gih.
2: Bunda Edi.
0: Gih.
2: Terus Abah Bram, Pak Bram.
0: Gih.
2: Terus nih Bu Wawan.
0: Gih.
2: Bu Sami Sudah. Bu Wati.
0: Okay. Bu Wati.
2: Terus Singilen Mama Titik. Terus Pak Nur Seto, Mas Gilang. Terus Netan Ten Mas Imam Bu Kapiwi okay. Terus Ngidul Ten gini Mbah
0: Ngidul Ten
2: Blimbing.
0: Blimbing.
2: Mbak Penceng.
0: Mbak Penceng nggih.
2: Terus Mama Yeti, Mama Lia.
0: Nggih.
2: Nggih sedaya kemawon, Pak. Mangke disambut kali kanca-kanca.
0: Siap, nggih.
2: Matur sembahut.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Kadang kula niki wau sampun derek pinara. Sik kula niku download Pancasila. Kok dereng medal. Oh, nggih. Sinten malih? Kulo geser ten gini jalur WA. Sugeng siang, gayeng marem.
3: Sugeng siang, gayeng marem, gayeng kombu hati ayam. Tur, tentrem.
0: Nggih, matur nuwun.
3: Mbak Ninda, sehat?
0: Alhamdulillah, saya. Jenengan ki saya toh, Pak?
3: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat, Mbak Ninda.
0: Nggih.
3: Mangke jenengan klikaken sinau. Jenengan paringi kembang kantil Dimas Tejo.
0: Kembang kantil Dimas Tejo. Sekedap, sekedap. Kula padhasane riyin.
3: Nggih.
0: Nggih.
3: Salamen kangge Pak Sukardi Pajono.
0: Nggih.
3: Wawan, Pak Breng.
0: Nggih.
3: Sekalian. Bisa misunda. Pak Hendri, Cak Imam, Cak Wit, Pak Cep, Mbak Wiwi Sagita, ada Bunda Eti.
0: Nggih.
3: Enten Mbak Njang yo.
0: Kedap wonten.
3: Oh.
0: Kembang bene. Kantil niki saking wonten sing ingkang saking Mantos Nurhana, wonten Nurhana kemawon saking ngene, Mantos kali Nurhana. Kreso
3: niku koyoke nggih pun kula jajale sing mantos mawon.
0: Mantos rupane
3: padha napa mboten nggih.
0: Nggih.
3: Nggih ampun Pak Ninda salami kagem sedawa ya.
0: Nggih.
3: Ya mugi-mugi paringi sehat.
0: Amin. Amin.
3: Pak Penceng, Pak Adam.
0: Nggih.
3: Ale Mbok Nesari kuwi ngrungokno.
0: Nggih.
3: Nggih Pak Ninda.
0: Nggih.
3: Matur suwun.
0: Nggih, sami-sami.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Abah Bram. Lakonipun mangke dipun tenggo. Mangke kula aturaken nggih niku wau kembang kantil saking Bang Mantos. Sugeng siang gayeng marem.
4: Pancen gawe ati ayem tentrem.
0: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
4: Manda.
0: Nggih. Alhamdulillah saya.
4: Lainnya bayu kula niku ten kerja sakit.
0: Doala nopo Bu Kira. Wah, ten pundi RSUD?
4: Nggih.
0: Masyaallah. Injing wau. Mugi-mugi diparingi dangan nggih.
4: Sosoan.
0: Tak seenggal berarti.
4: Nggih.
0: Nggih. Mugi-mugi enggal diparingi dangan.
4: Kulo
0: ngedereng saged
4: mriku Maninda. Dengge. Podho lorone. Kulo niku awake sehat tapi nek mau
0: sikile. Sikile.
4: Nggih.
0: Nah, sukune sing boten patos sehat.
4: Napa Maninda tombone Maninda?
0: Tombone. Jamu.
4: Tombone abang-abang ngono.
0: Abang-abang. Terus njenengan boten mandi nek abang-abang.
4: Kene sama
0: Anjan gak mandi nih abang-abang.
4: Kalau mangke putri gunung mawon.
0: Putri gunung,
4: bocah gunung.
0: Bocah gunung, ge.
4: Ge, salamnya kalau mau Abah Bram, Pak Sukardi, Pak Jono, Suminten,
0: ge.
4: Pak Cep, Bunda Eti,
0: ge.
4: Mama Titin,
0: ge.
4: Terus sopon niku Cak Wit masalah Bang Imam pon ban dah
0: pon
4: supe kulo
0: Yesus supe kalau saya tiling-iling
4: satu ya mawon nggih Mbak Ninda niku Senin malam Selasa barian
0: do klintu
4: oh,
0: Minggu Senin. Malam Senin kok sakit Senin malam Selasa kulo
4: nggih
0: duh
4: Minggu malam Senin.
0: Minggu malam Senin. Yeah. Senin malam Selasa niku pun pegel soalnya anu tiang-tiang pun mantun lomba. Yeah. Menek jambe barang dalu pegel niku.
4: Menek jambe barang.
0: Ya jenengan badhe nderek menek jambe.
4: Ya Allah.
0: Hadiahe koyoke asik ya buawan nenek jamune barang koyoke.
4: Pun tahu duwe napa mawon pun.
0: Pun wis tahu jaman nom-noman biyen.
4: perang saladia wapi-api. Nyunggi tempe.
0: Nyunggi tempe. Terus malam wonten nyokot nekeran.
4: Boten.
0: Oh, boten. Ngelepok nodom. Ngelepok nodom.
4: Kleru kabeh.
0: Kleru kabeh. Nggih. Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaman cilian kula niku macam-macam ancene. Tapi saat ini nggih macam-macam jalan jaman ciliane lari-lari saat ini nggih. Jenengan sih napa lombane sing paling berkesan ya. Macam-macam to niko enten nyunggi tempe terus ibu awan, nglebokno benang, bola, nglebokno bola nanggone jero dom. Nah, tapi niku istilahnya sih nggih nglebokno dom ngoten. Kuwi nglebokno dom iku lho ya dome sing dileboni. Nyokot nekeran nggih. Mantun ngoten napa malih. Nyokot nekeran. Terus niku rayaan dingklik. Nah, rayaan dingklik. Terus manten-manten keprok kendil. Nek saat ini nek keprok kendil niku kadose pun jarang nggih. Kendile pun digantos kalian plastik. Dadose ngeproke mboten ngeprok kendil tapi plastik. Napa malih nek sing paling seru nggih niku wau, menek jambe. Panjat pinang. Terus lare saat niki. Sien, menek jambe. Pon, sarane niki pon sekawan monggo tobat riyen. Tobat riyen, kula aturaken dhateng panjenengan saking Didi Kempot, tobat kagem panjenengan sugeng siang sugeng

Tahukah Anda bagaimana penjara koruptor di Arab Saudi? Biasanya penjara memiliki fasilitas yang sangat minim, seperti hanya ada kasur dan toilet di dalam satu ruangan. Di Arab Saudi, penjara yang dimaksud adalah hotel. Hotel Ritz-Carlton di Riyadh merupakan tempat para kaum elit Arab Saudi, termasuk para pangeran, yang ditahan lantaran diduga terlibat korupsi. Penetapan hotel mewah ini sebagai penjara kaum elit dilakukan pemerintah Arab Saudi sejak 4 November 2017. Saat ini, ada lebih dari 200 orang yang menjadi tahanan di penjara mewah Arab Saudi ini. 11 orang diantaranya merupakan pangeran Arab Saudi. Mereka ditahan atas berbagai jenis kasus, mulai dari kasus penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, hingga pencucian uang.

Lintas Informasi. Mitra dari sidang kasus dugaan korupsi kuota Haji Yakut Kholil Koumas di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 11 Agustus 2026. Fahmi Idris, Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut mantan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas diduga menyiapkan uang 1 juta dolar Amerika Serikat untuk memengaruhi hasil Panitia Khusus Angket Haji DPR RI tahun 2024. Yakut diduga menggelar rapat bersama sejumlah pejabat dan staf khusus Kementerian Agama yang diperkirakan mengajukan pansus angket haji, termasuk alasan pembagian tambahan kuota haji 2024 sebanyak 20.000 menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Hal ini menurut jaksa, Yakut telah mengalihkan dan mengatur pembagian kuota haji khusus 2024 sebesar 50% tanpa didahului kajian teknis. Kerugian negara diperkirakan mencapai 622,09 miliar rupiah.

0: Kata Inspirasi Hari Ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
2: Inggih matur nuwun sanget kagem panjenengan ingkang tasih tansah setya tuhu midhangetaken adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Niki tasih tetep wonten 105,1 MHz Radio Suara Jombang. Ngantos dumugi jam 3 sonten mangke badhe tetep kula aturaken dhateng panjenengan. Sugeng siang gayeng marem.
3: Sanjen gaya teh ayam tu trem-trem. Pulau bade sanjang baninda.
2: Nggih.
3: Bayu kula wau pun mantuk.
2: Oh sampun mantuk.
3: Kedua ya anakku saya di beso baninda.
2: Oh alhamdulillah.
3: Niku aku kula langsung telpon.
2: Nggih.
3: Tiba mantuk alhamdulillah.
2: Oh alhamdulillah. Tapi anu nggih mboten napa-napa nggih.
3: Pun.
2: Sampun.
3: Cuma ini kona jone ini ku angel.
2: Oh ngate.
3: Ini ku bentere wawo 39.
2: Nge inggil ini ku.
3: Nah nge ini ku wawo disukani kali dokteri obat. Terus mantuk pun boten nginep.
2: Ngoten nge.
3: Alhamdulillah. Kula namung sanjang ngoten
2: tok Pak. Alhamdulillah niki kabar bahagia, mugi-mugi tetep diparingi kesehatan.
3: Amin.
2: Kegiatan.
3: Nggih ngoten mawon, Mbak Endah.
2: Nggih, Bu Wawan.
3: Assalamualaikum.
2: Monggo-monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget. Manggil lagunipun dipun niki lagune jenengan wonten kula puteraken. Bu Kira, enggal-enggal dangan nggih. Diparingi sehat malih, sehat kuat malih, saged niki ngancani putu-putu nih. Wonten ngoten tah sing disuwun kali sedoyo yang sepah ngoten kados sing nggih ngoten niku. Ngoten nggih. Monggo sugeng siang gayeng marem.
4: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
2: Nggih, matur nuwun.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Bu Juminten, alhamdulillah saya sami kawi lujengan. Jenengan ge sehat to?
4: Alhamdulillah sehat banget.
2: Yes, niki pokoke sing penting niku sehat to.
4: Nggih, sing penting niku ra mung sehat niku.
2: Nggih, monggo Bu Juminten.
4: Nek tugas nek ora sehat yo nglimpruk.
2: Nggih. Kandhane kok ados rat-rat dimboten sekecok titik konten wis nglimpruk wis. Nggih. Masyaallah. Napa niki lelagane?
4: Niki mangke kula tak nyuwun kembang kecubung.
2: Kembang kecubung. Nggih, kagem sinten?
4: Nggih, kagem Pak Sutarti. Wawan. Bunda Eti. Abah Bram.
2: Nggih.
4: Pak Tip. Wawan. Buati. Tu sami sundo.
2: Nggih.
4: Mamat iki.
2: Nggih.
4: Masalan. Pak Nur Seto. Pak Tali. Ah, sinten iki Mbak Anu, Mbak.
2: Sinten?
4: Alah, mbok yo lali meneh.
2: Sinten?
4: Ah, Ubi.
2: Nggih.
4: Pamben.
2: Nggih. Ajeng.
4: Ah. Bu Eyang sinten iki? Eyang Jimin Mudiono.
2: Nggih.
4: Kagem samudayanipun mawon Mbak Ninda.
2: Nggih.
4: Nah, Pak Tali ndak ketinggalan.
2: Nggih.
4: Matur nuwun.
2: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terakhir niku Pak Sali sing disebut. Nggih, sugeng siang gayeng marem.
5: Gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.
2: Nggih, matur nuwun. Sugeng siang.
5: Sustiawi dini gak kena keri.
2: Sustiawi dini. Sekedap ini kalau enten sing. Oh alah mangkane kok enten sing medal niki napa niki wau. Nggih pun.
5: Napa?
2: Dukun niku wonten sing medal suarane bisik-bisik niku wau lho. Sik ta. Kula padosi tibake wonten sing lintune. Nggih. Oh, Pak Cep sehat, Pak?
5: Nggih, sehat.
2: Alhamdulillah. Mboten nggih.
5: Wono salam panas.
2: Terus pundi? Wono salam niku panas.
5: Malah panas, Pak. Nek bengi adem wae wis.
2: Maneh jombang tambah.
5: Lah nggih, jombang. Mangke nyuwun nggih. Blitar Banyuwangi mau.
2: Blitar Banyuwangi nggih.
5: Nggih, salame kala wau wonten Pak Sukardi.
2: Nggih.
5: Wonten Pak Sono. Ugi wonten Abah Bram. Ibu Wawan Wardiani.
2: Nggih.
5: Ugi wonten Bu Juminten.
2: Nggih.
5: Wonten ugi Bu Eti.
2: Nggih.
5: Wonten Bu Ati. Ugi wonten Bu Wiwi Kesamben.
2: Nggih.
5: Wonten Mas Alan. Ugi wonten Pak Breng.
2: Nggih.
5: Wonten Kuit. Ugi wonten Baloso. Wonten ugi Mama Titin.
2: Nggih.
5: Wiwi Rahayu.
2: Mablong mabret.
5: Tetep wae ke mawon Mbak Nika.
2: Nggih.
5: Matur suwun.
2: Sami-sami.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun kadang kula Pak Wit Pak Cep kok iso. Pak Cep matur nuwun. Cak Wit niku lak sing ten kene. Ploso gendeng niku to ten ploso wedi. Sugeng siang Cak Wit. Jenengan dangu mboten ate ngegono, ten pundi njenengan Cak Wit sehat to, mungkin sehat ugi nggih njenengan, tasik saged diparingi sehat kuat, nyambut damel lancar, mboten ngaten tasing disuwun. Monggo ingkang badhe ngersakaken pinarak malih, 8:07:07, mumpung niki tasik wonten kalih lelagon rumiyin nggih. Sugeng siang kemawon, kagem panjenengan ingkang tasih enggal kepanggih, mbok bilih dereng wonten ingkang badhe ngrasakaken pinarak, kula aturaken kembang kecubung rumiyin, kagem panjenengan. Tapi saderengipun menika wonten kata inspirasi, informasi hoax, lajeng wonten laporan saking kanca-kanca call center 112.
0: Kata inspirasi hari ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka, mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
6: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa beberapa warga Mojokerto merusak fasilitas dapur MBG yang disebabkan karena ada anak yang keracunan makanan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Foto asli pada unggahan mengutip pemberitaan ndtv.in pada 24 Desember 2025. Peristiwa tersebut bukan perusakan dapur MBG, melainkan kerusuhan yang terjadi di wilayah Khironi Karbi Anglong dan West Karbi Anglong, Assam, India. Dalam bentrokan tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 45 orang terluka, termasuk 38 anggota polisi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
7: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pukul 14.18 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Kamilia, warga desa Ploso Nunuk Perak, yang melaporkan adanya ular masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawatdaruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawatdaruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: ke arah Ayon.
1: Okey, matur nuwun.
0: Mbah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Juwita wonten lereng Gunung Kelut niki wau lelakonipun liontin mangke dipuntenggah. Langsung kemawon kula aturaken niki keranten wekdalipun nggih sampun milai mepet. Cerita alasan

0: Kata Inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.

الله أكبر.

0: الفاتحة. هدانا الله وإياكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau ludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
4: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
5: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
6: Monggo mumpung ini sampean ngadeg tak konopo tak jawab.
7: Niku jenengan mulai ngedung, niku kita umur pinten nggih?
6: Kayak bayi.
5: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
8: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
9: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
8: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
9: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
8: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
9: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
8: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
9: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
8: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
10: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
11: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

104.1 Radio Suara Jemaah. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini ketemu lagi di program Dangdut Asik Suara Jombang ya, di Jumat sore sampai nanti di jam 5 ya. Lagu-lagu dangdut konvensional, dangdut kenangan, Anda bisa request nanti di jalur WhatsApp ya, di 081355 0812 3599 3737 ya. Oke, kalau gitu saya akan hadirkan juga untuk Anda ada beberapa komposisi bagus untuk sore hari ini yang baru saja mungkin stay tune ya di 104.1 Radio Suara Jombang. Ada punya dari Ayu Soraya, Rumah Bagi Restoran, spesial untuk Anda semuanya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena

Terima kasih yang masih stay tune di 104.1 Radio Suara Jombang. Ada Aba Bram, selamat sore. Sore hari ini mau dengar lagunya Senyum dan Perang ya. Oke, nanti ditunggu Aba, lagunya sudah saya siapkan. Jadi yang lain juga monggo silakan yang di jalur WhatsApp sore hari ini. Baik, kalau gitu saya akan hadirkan ada Senyum dan Perang spesial untuk Anda semua.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi.
3: Mitra Airlangga Hartarto, Menko Bidang Perekonomian, menyebut konflik Timur Tengah, Ukraina dan ketegangan di Selat Hormuz merupakan tantangan pertumbuhan ekonomi global pada semester 2. Dalam forum musyawarah anggota Asosiasi Emitmen Indonesia, Airlangga menambahkan pasokan Pertalite, biodiesel dan listrik tetap aman hingga akhir tahun. Pembelian BBM rata-rata $91 Amerika Serikat per barel, harga ini masih mampu menjaga stabilitas penyediaan energi khususnya Pertalite dan biodiesel. Sementara pasokan listrik nasional juga relatif aman karena sebagian besar pembangkit masih mengandalkan sumber energi domestik berupa batu bara. Hal ini membuat Indonesia tidak mengalami lonjakan biaya pembangkit listrik akibat fluktuasi harga energi di pasar internasional.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Muda, Radio Suara Jawa FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jawa FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
1: Masih di program Dangdut Asik Suara, Dangdut Asik Suara Jombang. Dan juga masih bersama Adi ya di Dansa sore hari ini. Dan selamat sore untuk ada Pak JJ. Selamat sore Mas Adi, mau request lagunya Rindu dari Rita Sugiarto. Selanjutnya untuk semuanya saja, untuk Mas Adinya selamat bertugas, terima kasih. Terima kasih ada Pak JJ ya, yang di sore hari ini lagi pantau 104.1 Radio Suara Jombang. Dan yang lain mungkin juga mau bergabung, silakan di sore hari ini. Ada siapakah yang sudah di jalur telepon? Halo, selamat sore.
2: Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Nggih, waalaikumsalam. Terima kasih dari Ngoro.
2: Ngoro Jombang.
1: Ngoro Jombang. Ada Mama Yeti yang punya Ngoro. Iya. Gimana kabarnya Mama Yeti?
2: Sehat baik.
1: Sehat baik. Oke. Okay. Nggih, sama baik juga.
2: Oh iya.
1: Nggih, monggo sore hari ini mau request lagu dari siapa ini, Ma?
2: Selimut Biru,
1: Mas. Selimut Hadi. Biru.
2: Salami Mama Lia, Mas Wari.
1: Oke. Okay.
2: Ada Mas Bowo.
1: Iya.
2: Ada Leti. Ada Pak Bram, ada
1: nggih.
2: Ada Bunda Wati ya. Mas Sore.
1: Ada siapa lagi?
2: Ada Ayak Naon, Mas Sore. Pak Jono ya.
1: Iya.
2: Mas Sore, Mas Wit, Mas Alan. Semuanya aja Mas Ade.
1: Semuanya saja. Siap ya. Mama Yeti.
2: Terima kasih ya Mas.
1: Nggih, sama-sama.
2: Mbak Ani yang punya plus.
1: Oh iya. Ya,
2: udah
1: naik ya. Ya, ini belum. Tadi hanya WhatsApp ya, aja.
2: Dianget tuh. Assalamualaikum.
1: Nggih, waalaikumsalam. Terima kasih ada Mama Yeti yang ada di kawasan Ngoro ya. Baik, kalau gitu saya klik dulu aja deh. Ada Selimut Biru. Ini spesial buat pendengar Radio Suara Jombang.

0: Mitra Muda, Radio Suara Jonga FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jonga FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Terima kasih Anda masih di program Dangdut Asik Suara Jombang. Assalamualaikum, salam kenal yang bertugas sore ini dari Mas Gunawan dari Murong Timur. Iya, ini sama Ade Mas. Di Jogoroto minta lagunya dari Leo Waldi, judulnya Racun Berbisa. Dan buat teman-teman yang mendengarkan Dangdut Sore, salam kenal buat yang bertugas juga, semoga sehat selalu. Terima kasih Mas Gunawan yang ada di kawasan Jogoroto ya, di kawasan Murong Timur. Selamat sore, selamat mendengarkan. Semoga terhibur juga sore hari ini. Dan saya akan carikan dulu lagunya. Ada yang diminta sama Mas Gunawan adalah Leo Waldi, judulnya Racun Berbisa. Sebentar ya, Racun Berbisa dari Leo Waldi, Racun dan Bisa. Oke, baik, kalau gitu saya klik dulu aja deh untuk lagunya. Nanti yang mau gabung lagi nanti bakal dibuka untuk jalur telepon ya.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Selamat sore untuk Anda semuanya, mitra Suara Jomba yang di sore hari ini masih stay tune ya di 104.1 Radio Suara Jomba. Oke, selamat sore buat Ibu Siti Nafiah ya. Dari Sengon merekus lagunya Bang Haji, Ada Kiamat. Oke, baiklah kalau gitu saya klik dulu, dan mungkin juga kita nanti juga akan berbagi dengan ini ya, program jelang maghrib. Terima kasih sekali lagi untuk Anda semuanya, dan Ade harus pamit ya dari program Dangdut Asik Suara Jombang. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Kalimatul faraji utawi piro-piro kalimat kajembaran. Nggih, maksude kalimat sing dadekno jembar atine, tenang atine, ayem tentrem atine. Niku kalimat la ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul aliyul azim, la ilaha illallahu rabbus samawatis sab'i wa rabbul arsyil karim. Iku kalimat niku wau, la ilaha illallahul halimul karim. Lek dimaknani la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah ing dalem wujude iku maujud. Illallahu kajaba Allah. Al-Halimu zat kang aris, Al-Karimu zat kang mulya, utawa sing maknani loman nggih wonten. La ilaha ora ana pangeran kang hak disembah ing dalem wujude iku maujud. Illallahu kejaba Allah, al-aliyu kang maha luhur, al-azimu kang maha agung. La ilaha ora ana pangeran kang hak disembah ing dalem wujude iku maujud. Illallahu kejaba Allah, Rabbus samawati rupane pangerane pira-pira langit as-sab'i kang pitu, wa rabbul arsyi al-karimu, wa rabbul arsyi al-karim, wa rabbul arsyi lan pangerane arasy al-karimu kang mulya. Rawahu Ibnu Abi Dunya an Ibni Abbas. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimatul faraji, kalimat kejembaran. Maksudnya kalimat niki nek diwaca niku iso ndadekno atine jembar, ndadekno atine ayem, ndadekno atine tentrem. Mergo niki termasuk min kalimatil zikri. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Eling, zikir nang Gusti Allah niku ndadekno niki ati dadi tenang. Kalimatul faraj. Wonten. Dadi sejatosipun kalimah-kalimah thayyibah niku cara hikmahe, manfaate niku kathah. Nah, di antara manfaat hikmah ini nggih ndadekno al-faraj, ndadekno tiyang niki bungah iso ngilangno kesusahan. Dadi nek wayahe susah nggih dikathah-kathahno maca kalimat niki. Dadi wayahe tanggal tuwa ngoten niku maca kalimat niki, insyaallah telung dina neh susahe rada ilang. Mboten saestu niki nggih. Jadi memang kalimat-kalimat la ilaha illallah niku kalimat sakti. Niki wae la ilaha illallah mawon nggih. La ilaha illallah al-halimul karim. Ijek ditambahi al-halimul karim. Wong la ilaha illallah tok niku jane pun luar biasa, malah tambah dijelasno maneh kalih Gusti Allah. He Musa, iki kurang hebate piye la ilaha illallah? Nek awakmu ora percaya, dunyo sak isine, langit sak isine, dunyo sak isine niku napa mawon? Yuh ra kenek diitung Bapak Ibu. Nggih. Langit sak isine, isine napa mawon? Ora kenek diitung. Iku upama ditimbang karo kalimat la ilaha illallah, iku isih abot la ilaha illallah. Loh, berarti kalimat niki kalimat ingkang luar biasa. Wonten wong Nabi Musa mawane nganggepe niku biasa-biasa gara-gara diwaca wong akeh. Apa meneh awake dhewe. Makane tak jane wong donga niki sing kalimat biasa-biasa mawon la ilaha illallah terus napa subhanallah walhamdulillah niku jane kalimat-kalimat sing hebat niku. Ya cuma niku wae lho nggih. Mergo wis kadung kulino diunekno wong akeh. Terus dianggap biasa. Kepengene niku donga sing aneh-aneh, sing wong urung tau krungu, wong urung tau maca. Banget. Lah niki rada mending jek nek tambahane niki Bapak Ibu. La ilaha illallahul halimul karim. Mungkin jenenge lagi pireng niki ana tambahane al halimul karim. Wong kula nggih nembe pireng niki kok. Lagi maca niki wau napa. Terus la ilaha illallahul aliyul azim. Lho ana tambahane al aliyul azim. Biasane lak mau la ilaha illallah ngoten mawon. Nggih. Cek ditambahi maneh la ilaha illallahu rabbus samawati sabi wa rabbul arsyil karim. Wah tambah top niki. Nggih. Makane niki lek diwaca. Wah hebat niki kekuatane niki. Wonten. Nggih, makane diarani kalimatul faraj. Kalimat kejembaran. Wonten. Nggih, dadi makanya diperintah ngatah-ngatahno zikir diantara zikir niku mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat sing apik. Wonten minimal la ilaha illallah niku pun top la ilaha illallah. Wonten apa meneh jek ditambahi al halimul karim, jek ditambahi al aliyul azim, jek ditambahi rabbus samawati sabi wa rabbul arsyil karim. Wonten. Lah niku diwaca ping pinten, Pak? Wah, aja takok ping pinten niki. Nggih. Pokoke diwaca sing akeh ngoten mawon. Nggih. Jadi insyaallah anggar lesan niku dikulinakno maca la ilaha illallah, la ilaha illallah, pemeneh ditambahi al halimul kalim, al halimul karim nggih. Iso dadi niki kejembarane ati, atine iso dadi tenang. Ngoten nggih. Jadi guru ane Kanjeng Nabi niki untuk mengobati hati ben ati niki mboten galo, ben ati niki mboten kacau niki lesan dikulinakno zikir nyebut la ilaha illallahu al halimul karim sak piturute sampai wa rabbul arsyil karim. Wonten malih kalimat niku sing nek niki lak biasa niki malah wenteng malih kalimat niki. Nggih, kalimat sing wenteng-teng, kalimatani khafifatani lah niki. Kalimatani utawi kalimat loro. Khafifatani kang enteng karone. Dadi khafifah niku enteng. Ngoten. Dadi nek khafifatani enteng loro, ngoten. Nggih. Dadi gubernur Jawa Timur niku lak khafifah to nggih? Enteng. Wong khafifah niku maknane enteng. Ringan. Jadi ana kalimat loro sing khafifatani, sing enteng karone alal lisani ing atase lesan. Dadi nek lesan ku enteng. Maksude ngucapnone niku gampang Bapak Ibu. Nggih. Nek sing dhuwur mau kan sik rada angel. La ilaha illallahu rabbus samawati sabi wa rabbul arsyil karim. Sik rada bulet, kadang kulak-kualik. Mantap. Lah niki digolekno kalimat sing enteng teng lisan niki. Nggih. Tapi walaupun niku enteng ala lisan, sakilatani fil mizan. Sakilatani kang abot karone fil mizani ing dalem timbangan amal. Ngoten. Kalimate enteng tapi ternyata nanggone timbangan amal niku berbobot. wonten. Nggih. Ya biasanya itu nek berbobot kan nggih, wabot kan. Tapi ini mboten, kalimat enteng tapi ternyata nilainya berat. Mboten ngoten tok, habibatani. Kang nyenengake karone ilar rohmani marang Gusti Allah sing Maha Rahman. Jadi kalimat loro niki nggih, enteng nanggone lesan, terus abot nanggone mizan, nyenengno nanggone Ar-Rahman. Gusti Allah niku seneng kalih kalimat loro niki. Napa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah maha suci Allah, wa bihamdihi lan kelawan muji Allah. Subhanallah maha suci Allah al-azimi kang agung. Rawahu asy-Syaikhani. Lah niki nggih kalimat-kalimat sing biasa diunekno awake dhewe, tahlilan ngoten niku lak niki biasane. Nggih, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ijek ditambahi maneh subhanallah adada ma khalaqallah. Subhanallah adada ma khalaqallah, sebanyak ciptaan Allah. Jadi niki ora usah diwaca ping pira ngoten. Subhanallah saakee makhluke Gusti Allah. Makhluke Gusti Allah teng donya niku pirang juta. Wah, ora kena diitung Bapak Ibu. Jadi jenengan maca subhanallah sepisan tok, tapi ada dama kholakallah sebanyak hitungan ciptaane Gusti Gusti Allah. Tapi ora usah ndruwem mimil subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Lah iso meniren temenan niki mangke. Cukup ditambahi niki. Ada dama kholakallah sebanyak ciptaane Gusti Gusti Allah. Lah menene kon ngakeh-ngakehno lek dzikir nang gone Gusti Gusti Allah. Dan jadi niki kalimat-kalimat sing sawangane niki sepele-sepele, kalimat sing biasa-biasa, tetapi ternyata kalimat ini luar biasa. Dan malah ana sing digabung ning kok nggih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niki digabung kabeh ning ya subhanallah, ya alhamdulillah, ya la ilaha illallah, ya Allahu akbar, ya la haula wala quwata illa billah. Niki kalimat-kalimat hebat niki. Wonten nggih. Dadi niku cara ditimbang nggih. Niku emang memberatkan timbangan amal. Wong la ilaha illallah mawon ditimbang karo donya sak isine niku abot kalimat la ilaha illallah. Lah terus wonten pertanyaan ngeten Bapak Ibu. Niku napa anjene nggih kedah diucapaken. Upami mboten diucapno wonten ditulis ngoten mawon ngen dos pundi. Jadi ditulis nang gone buku napa ditulis nang gone banner terus ditemplekno nang gone omahe. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ngoten. Niku lek ditulis tok terus ditemplekno teng gene ruang tamu wonten wonten tulisane kaligrafi subhanallah terus niki wau la ilaha illallahul alimul karim ngoten. Niku yok napa nggih sami mawon ngoten. Ora-orane niku nek ditulis terus ditemplekno nang gone dinding, nang gone ruang tamu, nang gone ruang khusus, itu setidaknya menjadi pengingat Bapak Ibu. Onten, anjene yo sing ana fadilah niku diucapno Bapak. Onten, lah nek mok ditulis tok nggih yo durung oleh fadilah. Kudune memang diucapno. Onten, dadi memang niki lisanan zakira, lesane niku damel dzikir. Cuma kadang-kadang uang niku sok lali. Nah, sebagai pengingat niku kadang perlu ditulis, ditemplekno nanggone tembok, ditemplekno nanggone ruangan. Dadi kok kapan maca mlebu ketok tulisan niku kan ora-orane nggih atine niku terdetak. Iso maca la ilaha illallah, iso maca subhanallah mergo ana tulisan. Makanya semua itu kan berawal dari pandangan, Bapak Ibu. Nah, saya izin ruangan ini jenengan template gambarnya artis-artis nonton. Begitu melebu ruangan jebret terus ketok artis terus pikirannya yang belayar tekan dinti. Lah nek melebu ruangan jebret terus ana tulisan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya langsung eling Gusti Allah. Jadi tulisan-tulisan ngoten niku memang tujuannya nggih untuk mengingatkan, untuk memotivasi. Wonten. Makane nggih mboten napa-napa, sae-sae mawon. Wong niku malah untuk mengingatkan, tadzkirah. Wong niku anjene panggonan lali. Wonten. Wong e apa jare sing didelok? Lah nek sing kulino sing dideloki tulisan-tulisan ngeten niki nggih insyaallah ya selalu eling, eling terus. Wonten. Cuma wonten Bapak Ibu nggih tulisan sing wong niku wonten nggih dengan tulisan itu akan selalu dimintakan ampun oleh para malaikat niku wonten hadise Kanjeng Nabi nggih sing artine niku kurang langkung ngeten kula nek teks arape niku secara detail radi supe wonten. Jadi sing sapa wonge selawat nang Kanjeng Nabi nanggone kitab ngoten. Dadi madama al malaikatu tusolli alaihi. Madama atau mengge. Malaikat itu akan selalu tidak henti-hentinya selalu memintakan maaf kepada orang yang nulis selawat itu. Ngoten nggih. Selama tulisan itu masih ada. Jadi nulis solawat tenggene, tenggene kitab. Jadi makanya terus budaya nih tenggene pondok-pondok nih, kitab ini ditulisi solawat. Tenggene ngarep nih, ditulisi solawat. Karena dengan adanya tulisan solawat itu, gih. Jadi malaikat itu lam tazal al malaikatu tusolli alaihi madama ismi fi dzalikal kitab lah. Ngoten redaksi nih. Jadi malaikat ora bakal leren-leren jaluk no sepuro selama namaku, namane Kanjeng Nabi masih ada di dalam kitab nih. Jadi ditulisi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi nek tulisan niku ije enek wonten. Malaikat tidak akan pernah berhenti memintakan ampun wonten tenggene wong sing nulis selawat tenggene kitabe. Makane sunahe niku kitabe niku tenggene ngarep ditulisi selawat. Mergo niku walaupun hanya tulisan nek wau lak diwaca to nggih. Niki sekedar tulisan nggih mawon, mboten diwaca. Niku mawon malaikat melok njalukno sepura. Dadi kan luar biasa to Bapak Ibu. Dijalukno sepura karo malah malaikat. Padahal mau nulis tok. Makanya kitab-kitab kula ini kula tulisi solawat kabeh ngarepe niki. Jadi aku meneng-meneng dijaluna sepura karo malaikat. Lho enak to Bapak Ibu nggih. Nah, daripada njaluk sepura dhewe ndremimil ngoten. Nggih. Jadi kitab-kitab kula ini kula tulisi ngarepe solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ngoten. Mergo dawuh Kanjeng Nabi niku wae ngoten. Nggih, lam tazal al malaikatu tusolli alaihi madama ismi fi dzalikal kitab. Malaikat tidak akan pernah berhenti tusolli alaihi memintakan ampun atau mendoakan orang itu selama nama saya masih ada di kitab itu. Dan jadi nek selawat niku memang onten hadise niku senajan mok tulisan tok niku nggih. Niku tulisan niku iso ndadekno wong niki dijalukno sepura karo malaikat. Ngoten. Dadi tulisan ambak-ambak tulisan ngoten niku nggih penting. Nah, mangkane nek wis kitab buku ana tulisane selawat, niku kudu dimulyakno Bapak Ibu. Mangkane tenggene ta'limul muta'alim niku diantara ta'zimul ilmi. Niku nggih ta'zimul kutub. Di antara memuliakan ilmu itu ya memuliakan kitab. Nek dekek kitab ya kudu sing apik. Kudu dimulyakno, ora angger-angger digletakno. Ngoten. itu bagian dari memuliakan ilmu, ben ilmune manfaat, ilmune barokah, yo muliakno kitabe. Wonten. Nah, di antara muliakno kitabmu ditulisi selawat. Terus mari ngono ndekeke nggih tenggene panggonan sing apik. Ora kok kitab niku lek ndekek dicampur aduk, wis campur pakaian, campur kaos, campur kathok, campur alah. Lah niki jenenge ora mulyakno kitab niki jenenge nggih. Apalagi di situ ada kalimat Allah, ada lafzul jalalah. Lho ngaten nggih. Mangkane niki nuwun sewu, nggih mumpung eling niki nggih. Dadi sing damel undangan-undangan ngoten niku. Niku nggih nek saged kula suwun niku mboten usah nek ditulisi bismillahirrahmanirrahim. Tulisan bismillah Arab lho nggih. Utawa assalamualaikum Arab. Ngoten. Lho niku lak sae to Pak bismillah. Nggih. Bismillah niku sae. Maksudnya gawe jagani ngeten lho Bapak Ibu. Nggih, kertas sing jenengan tulisi bismillahirrahmanirrahim niki wonten lafzul jalalah, wonten kalimat agungnya yaitu Allah. Iya kalau itu nanti nanggone tangane wong-wong sing iso njogo. Ini ana kalimate Allah. Ngoten. Lah nek sing ora iso njogo, angger-angger dibuak, diwel-wel, dilebokno nanggone tong sampah, padahal nok tulisane Allah. Lho apa gak bahaya niki? Itu namanya tidak ta'zim, tidak memuliakan. Wonten. Kadang kan nggih kepingine keren, ancane nggih keren, Pak. Wah, undangan ana a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten. Ancane ya keren, apik. Iki lek sing ora ngerti ya angger-angger dibawa diidek-idek lho, malah bahaya niki. Lah untuk menghindari hal-hal seperti itu. Wis ditulis Latin biasa, ditulis Latin biasa. Wonten. Salame nggih ditulis Latin biasa mawon. Mboten usah ditulis Arab. Wonten. Mergo menghindari niki wae. Kuwatire mangke wong-wong ora iso ngrekso lafzul jalalah. Kalimat-kalimat mulia yang ada ditulisan itu. Wonten. Nggih. Kula kadang-kadang nek oleh undangan ngoten niku sing tulisane bismillah tak kelompokno dhisik. Nah, engko mari ngono terus tak obong. Ngoten. Diobong niku tujuane mboten kok ngremehno mboten. Ya menjaga ben mboten berserakan. Ngoten, mangke terus didak-idak dibuak nang tong sampah malah bahaya. Lah itu solusine diobong mboten napa-napa, tapi tujuane mboten kok ngenyek. Tujuane menyelamatkan ben mboten diidak-idak wong, ben mboten disia-siakan. Wonten. Termasuk lek jenengan gadah mushaf-mushaf sing do merotoli ngoten nggo. Nggih. Niku lafzul jalalahe kathah. Kalimat-kalimat Allah-nya di situ kathah. Wonten. Niku diwaca ya ora kenek wong merotoli kabeh. Wonten. Tapi lek dimbarno teng kriku korat karet nah garu-garuan. Nah, satu-satunya jalan untuk penyelamatan ngoten ben mboten berserakan, kuwatire mangke terus diidak-idak wong, terus kemuliaan Al-Qur'an niki menjadi hilang gara-gara diidak-idak. Lah niku dianjurno wonten sing anjurno dibakar mboten napa-napa, tapi niate menyelamatkan. Ngoten. Mboten niat ngenyek. Lah nek niate ngenyek ya dosa niki. Wonten nggih. Dadi mun wangsul malih tenggene masalah zikir niki wau, zikir niki kalimat-kalimat ingkang hebat. Upami jenengan tulis, jenengan templekno nang gone tembok, sae karena itu menjadi motivasi. Mergo setiap kali jenengan masuk ruangan melihat tulisan itu, maka dengan sendirinya Anda akan membaca tulisan niku mau. Mergo lek mboten ditulis ora tau maca ngoten niku, ya ora tau ketok, ya akhire ora tau zikir. Tapi lek enek tulisane kan ngoten mlebu jebret maca. Ngoten. Ora-orane niku ketok tok niku pun terlintas dalam hatinya. Mbah maca subhanallah, mbah maca bismillah, mbah maca la ilaha illallah. Mohon. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu at-tamra 'alar-riqi fa innahu yaqtulu ad-duda. Kulu podo mangano sira kabeh. At-tamra ing kurma 'alar-riqi ing atase wektu luwe. Fa innahu mongko sak temene aglut tamri makan kurma iku yaktulu mateni apa aglut tamri ad-duda ing cacing. Rawahu ad-Dailami an Ibni Abbasin. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulu at-tamra 'alar-riqi. Awakmu kabeh mangano kurma nanggone wektu luwe. Wektu luwe niki teng mriki maksude sak derenge makan apa-apa. Nah, niki makan kurma dulu. Biasane sak durunge makan besar, makanan pokok. Nah, niku makan kurma dulu. Mergo napa fa innahu yaqtulu ad-duda. Dengan makan kurma niku iso mateni cacing-cacing. Ya cacing niku nggih termasuk kuman-kuman penyakit-penyakit sing enek nanggone pencernaan. Wonten. Dadi ternyata dunia medis niku selaras, cocok dengan konsepe Kanjeng Nabi. Kurma niku lak ibarate buah to Bapak Ibu nggih. Nah, kurma nggih buah. Jadi niki dawuh Kanjeng Nabi, lek dahar kurma niku sadurunge dahar napa-napa. Mboten, berarti makan buah dulu baru kemudian makan yang lain. Nah, ternyata kula nate maca-maca tenggene dunia medis niku nek makan buah niku sing apik sadurunge mangan anjene. Lho, berarti lak cocok kalih konsep Kanjeng Nabi niki. Jadi sak derenge dahar niku makan buah rumiyin. Nah, baru setelah itu makan. Mboten kok makan dulu terus baru cuci mulut pakai buah. Ternyata konsep Kanjeng Nabi teng ngriki alarniki. Alarniki niku sak durunge mangan dalam kondisi luwe niku makan buah kurma dulu. Nah, setelah itu baru makan. Nah, hikmahe napa lan niki fa innahu yaqtulu ad-duda, karena itu bisa membunuh kuman-kuman. Ad-duda niku nek dimaknani ya iso uler, iso cacing, iso macem-macem, wong jenenge bahasa Arab niku nggih maknane kathah. Lah nek konteke kontek makan ngeten niki ya berarti ya kuman, bakteri, virus wonten nggih. Makane konsep-konsep Kanjeng Nabi itu semuanya nggih cocok dengan dunia medis. Wonten. Wancene kabeh sumbere teko Kanjeng Nabi Bapak Ibu. Nggih. Dadi napa-napa diperintah cuci tangan dulu sebelum makan, cuci kaki dulu sebelum apa. Lah niku nggih salah satu tujuannya yaqtulu ad-duda, bisa membunuh kuman, membunuh penyakit, membunuh virus, membunuh bakteri. Ngoten. Dan iki nggih ngoten, dengan makan kurma dulu di saat perutnya niki kosong sebelum makan apa-apa. Itu bisa membunuh kuman-kuman, bisa membunuh bakteri, bisa membunuh virus. Ngoten. Dadi duteng mriki niku maknane kathah. Dadi mboten kok dimaknani cacing tok, mboten dimaknani uler tok. Ya, tapi nek konteke makan teng ngriki sepindah male ya berarti urusane kali virus, kali bakteri, lah kali niku mau. Sehingga niki bisa menjadikan orang niki badane sehat. Wonten. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syarabin askara fa huwa haramun. Kullu syarabin utawi saben-saben minuman. Kullu syarabin utawi saben-saben minuman askara kang mabukake apa syarab. Apa kullu syarab. Fahuwa mongko utawi kullu syarabin iku haramun haram. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu syarabin, setiap minuman yang memabukkan, apapun namanya, apapun jenisnya, kalau itu memabukkan maka hukumnya haram. Kados kala wingenane dipunaturaken, kalau Al-Qur'an itu menyebutnya hanya dengan istilah khomer. Lah khomer niku memabukkan. Berarti apa saja yang memabukkan berarti sama dengan khomer. Dan hukumnya haram. Dan jadi cara berdalil niku ampun kok berdasarkan wong Qur'ane ora enak ya berarti oleh. Oh ndak boleh seperti itu Bapak Ibu. Kalau semua harus menunggu disebut oleh Al-Qur'an, wah nggih repot niki. Makanya wonten metode kias. Kias niku nggih ngeten niki. Jadi menyamakan, wonten jadi menyamakan dengan apa yang disebut. Jadi Al-Qur'an itu menyebut khomer dan unsurnya karena memabukkan. Berarti apapun yang memabukkan sama dengan khomer, hukumnya haram. Ngoten. Dadi aja kok pepene Qur'an orang ngarani ya berarti oleh. Nggih repot niki mangke. Nggih. Sakniki minuman-minuman yang memabukkan niku nggih jenise kathah. Ono ciu, ono silet, ono brandy, ono whisky, ono banyuaki, ngonten. Ini lek diombe ini apa gak mbrodoli ini gimangke? Ngonten, mung banyuaki diombe ya. Lari diwopos di sana ini, wah tambah jos ini. Jadi prinsipnya apapun yang membahayakan kehidupan. Lah jenenge memabukkan itu kan membahayakan, makanya dilarang Bapak Ibu. Wonten. Masih yang ngombe pertalit, pertamak. Niku golek hukume nang Quran ono ta larangan ngombe pertalit niku. Ya ora enak, lah tapi lek diombe iso ngliyeng temenan ngombe pertalit. Lah yang dihukumi itu nggih niku wau, karena itu membahayakan. Apapun itu yang membahayakan pasti dilarang oleh agama. Nonton, mangan watu, ono ta Quran ngelarang mangan watu, yo renek, tapi watu dikeletaki apa yo gak bahaya niku. Jadi itu karena membahayakan. Jadi sesuatu yang membawa bahaya pasti itu dilarang oleh syariat, syariat agama. Jadi tidak harus menunggu ayat Quran itu menyebut satu persatu. Quran hanya menyebut secara umum. Dan gini ini wow, jadi panduan-panduan secara umum sesuatu yang membahayakan itu pasti dilarang. Dan ini contohnya ini wow, ngombe pertalit, ngombe solar. Ini gulai dalilin jeleput ya orang ketemu larangan ngombe solar ya orang enak. Nah, tapi itu karena membahayakan. Gila tulku angfusakum ilat tahlukah. Nah, jadi kamu jangan menjatuhkan dirimu dalam kerusakan. Nah ini ngombe pertalit ya rusak kabeh to Bapak Ibu. Lah apa meneh sing minum-minuman ngeten iki memabukkan, ya jelas membahayakan. Makane dilarang. Nggih. Tidak urusan makanan mawon, tidak urusan minuman mawon, aktivitas kegiatan apapun yang itu membahayakan. Nggih, pasti itu dilarang oleh syariat, syariat agama. Dan gih, jadi makanya tenggeri kekali Kanjeng Nabi, kullu syarabin askara fahuwa haramun, segala sesuatu yang memabukkan, memabukkan itu bahaya, pasti fahuwa haramun, maka hukumnya menjadi haram. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang.

الله أكبر.

0: الفاتحة. هدانا الله وإياكم والعفا منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Mutiara kata hari ini.
3: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa beberapa warga Mojokerto merusak fasilitas dapur MBG yang disebabkan karena ada anak yang keracunan makanan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Foto asli pada unggahan mengutip pemberitaan ndtv.in pada 24 Desember 2025. Peristiwa tersebut bukan perusakan dapur MBG, melainkan kerusuhan yang terjadi di wilayah Khironi Karbi Anglong dan West Karbi Anglong, Assam, India. Dalam bentrokan tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 45 orang terluka, termasuk 38 anggota polisi.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
2: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
1: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat.
4: Musim hujan, waspada demam berdarah.
5: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Mengheningkan cipta mulai.

0: Selesai.
1: Pembacaan kata pengantar pengukuhan dan ikrar oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang.

Kerjakan.

dengan ikhlas, berani bertanggung jawab untuk diukur oleh masyarakat tentang ketinggian martabatnya sebagai manusia, bangsa Indonesia dan warga negara Republik Indonesia. Dengan penilaian sesuai tindaknya, perkataan dan perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan isi kehormatan yang telah dinyatakan dalam pengukuhan, sebab yang penting adalah pengamalan harkat itu secara praktis dalam perbuatan sehari-hari. Adik-adik calon paskibraka, sebelum adik-adik mengukuhkan diri dengan cara mengucapkan ikrar putra Indonesia, terlebih dahulu kakak ingin mengajukan pertanyaan. Bersediakah adik-adik mengucapkan ikrar putra Indonesia dengan bimbingan kakak di hadapan bendera kebangsaan Sang Merah Putih dan disaksikan oleh hadirin yang ada dalam ruangan ini?

0: Ade Yuda Pramana Wijaya selaku pemimpin upacara. Atas nama kawan-kawanmu, peganglah sang merah putih dengan tangan kananmu dan letakkan di dada kirimu. Kepada semua calon paskibraka, marilah kita tundukkan kepala kita untuk memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai. Ya Tuhan, ajarilah kami bekerja tanpa menghiraukan cucuran keringat. Ajarilah kami berjuang tanpa menghitung untung dan rugi. Semua ini atas karuniamu, ya Tuhan. Sebab bila tidak demikian, kami bertindak melanggar hukummu. Selesai. Adik-adik calon paskibraka, ulangi kata-kata yang kakak ucapkan dengan suara yang keras dan tegas. Ikrar Putra Indonesia. Aku mengaku putra Indonesia.
1: Aku mengaku putra Indonesia.
0: Dan berdasarkan pengakuan itu.
1: Dan berdasarkan pengakuan itu.
0: Aku mengaku.
1: Aku mengaku.
0: Bahwa aku adalah. Makhluk Tuhan Sang Maha Pencipta.
1: Makhluk Tuhan Sang Maha Pencipta.
0: Dan bersumber padanya.
1: Dan bersumber padanya.
0: Aku mengaku.
1: Aku mengaku.
0: Bertumpah darah satu. Tanah air Indonesia.
1: Tanah air Indonesia.
0: Aku mengaku.
1: Aku mengaku.
0: Berbangsa satu bangsa Indonesia.
1: Berbangsa satu bangsa Indonesia.
0: Aku mengaku.
1: Aku mengaku.
0: Bernegara satu. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Kesatuan Republik Indonesia.
0: Yang berlandaskan Pancasila.
1: Yang berlandaskan Pancasila.
0: Dan

0: Undang-Undang Dasar 1945.
1: Aku mengaku
0: berjiwa dan berideologi satu.
1: Jiwa dan ideologi Pancasila.
0: Dan satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945.
1: Aku mengaku.
0: Bertujuan satu.
1: Masyarakat adil dan makmur.
0: Berdasarkan Pancasila. Aku mengaku. Kebinekaan dalam kesatuan.
1: Budaya bangsa.
0: Aku mengaku.
1: Sebagai generasi penerus.
0: Perjuangan besar kemerdekaan dengan akhlak dan ihsan. Menurut ridho Tuhan Yang Maha Esa.
1: Berdasarkan pengakuan-pengakuan ini
0: dan demi kehormatanku.
1: Sebagai kader bangsa,
0: aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku, untuk mengamalkan semua pengukuhan ini.
1: Dalam karya hidupku sehari-hari.
0: Semoga Tuhan Yang Maha Esa
1: memberkati niatku ini
0: dengan taufik dan hidayahnya.
1: Serta inayanya.
0: Adik Yuda Pramana Wijaya, selaku pemimpin upacara, lepaskanlah sang merah putih dan ambillah kembali dengan kedua tanganmu. Ciumlah sang merah putih itu sambil menarik nafas panjang. Sebagai kiasan, adik bersedia mengabdi pada Ibu Pertiwi selaku pandu-pandunya, yaitu putra Indonesia terbaik. Lepaskanlah sang merah putih.

0: Bapak Bupati Jombang selaku Inspektur Upacara, kami mohon menandai upacara pengukuhan Paskibraka dengan menyematkan tanda pengukuhan berupa lencana merah putih Garuda pada kemeja dada sebelah kiri dan kendit kepada perwakilan Paskibraka.
1: Persiapan penyematan tanda pengukuhan lencana merah putih Garuda dan kendit Paskibraka perwakilan menuju tempat yang telah ditentukan.

0: Kerjakan.
1: Penyematan tanda pengukuhan lencana merah putih Garuda dan Kendit oleh Inspektur Upacara kepada perwakilan Paskibraka.

0: Penyematan tanda pengukuhan selesai. Inspektur upacara berkenan kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.

0: Hadirin undangan, disilakan duduk kembali. Amanat Inspektur Upacara.
1: Pasukan disyaratkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Saya hormati Wakil di Jombang, Kusamanuddin. Saya hormati Wakil di Jombang, Kapolres Jombang atau yang mewakili, Kepala Kejaksaan Negeri Jombang atau yang mewakili, Namdim 0814 Jombang atau yang mewakili, dan Satradar 45 Ploso atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Daerah Kabupaten Jombang Pak Agus Purnomo, staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah yang hadir. Yang saya hormati Kepala Kantor Kemenag dan Kepala Capdin Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang. Yang saya hormati para pembina dan pelatih serta adik-adik Paskibraka Kabupaten Jombang tahun 2006 yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat mengikuti upacara pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Jombang tahun 2026. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada adik-adik yang pada hari ini telah dikukuhkan menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Jombang tahun 2026. Kalian sudah sampai pada tahap ini, di mana mulai detik ini ada tanggung jawab yang meletakkan pada kalian semua. Tugas yang kalian emban memiliki arti yang besar. Adik-adik akan berdiri di hadapan masyarakat untuk mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih yang kita jaga bersama. Laksanakan tugas tersebut dengan tertib, penuh ketelitian dan penuh penghormatan. Saat menjalankan tugas, fokus pada apa yang menjadi tanggung jawab kalian. Dengarkan komando, jaga konsentrasi, dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Jangan biarkan hal-hal di luar tugas mengganggu perhatian. Satu kesalahan kecil dapat mempengaruhi keseluruhan rangkaian. Karena itu, setiap anggota harus mampu menjaga perannya masing-masing. Kalian juga membawa nama keluarga, sekolah, dan Kabupaten Jombang. Jaga sikap dan perilaku. Tunjukkan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada adik-adik memang layak dipertanggungjawabkan dan dibanggakan. Selain itu, kesempatan seperti ini tidak datang kepada semua orang. Ini adalah pengalaman yang akan kalian ingat dalam perjalanan hidup. Untuk itu, jalankan dengan bangga. Nikmati setiap prosesnya, tetapi tetap rendah hati. Jangan merasa lebih tinggi karena mengenakan seragam Paskibraka. Justru semakin besar kepercayaan yang diberikan, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dijaga. Saya percaya adik-adik mampu menjalankan tugas dengan baik. Tidak perlu ragu, tidak perlu terbebani. Laksanakan apa yang sudah menjadi tugas masing-masing dengan tenang, kompak, dan penuh konsentrasi. Kepada para pelatih, pembina, dan seluruh pihak yang telah mendampingi Paskibraka Kabupaten Jombang, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dedikasi yang telah diberikan. Saya berharap pendampingan dan pengawasan tetap dilakukan sampai seluruh rangkaian tugas selesai, sehingga pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Jombang dapat berjalan dengan tertib, aman, dan khidmat. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan kepada kita semua dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab. Merdeka! Jayalah Indonesia! Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pembacaan doa.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagimu ya Allah. Berkat ridhamu, malam ini kami menyelenggarakan upacara pengukuhan calon paskibraka Kabupaten Jombang tahun 2026. Untuk itu ya Allah, kami mohon curahan rahmat dan kasih sayangmu. Semoga kegiatan ini engkau berkahi dan engkau ridhoi. Ya Allah, Tuhan yang menguasai segala sesuatu, jadikanlah calon paskibraka Kabupaten Jombang sebagai generasi yang soleh solehah, unggul dari fisik dan psikisnya, luhur akhlak dan budi pekertinya, tinggi derajat dan martabatnya, ikhlas amal dan pengabdiannya. Jadikanlah mereka sebagai generasi penerus perjuangan bangsa kami. Bimbinglah mereka dalam melangkah meniti jalan yang engkau ridhoi. Penuhi hati mereka dengan akhlakul karimah, agar mereka bermanfaat bagi bangsa dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Laporan Komandan Upacara.
2: Upacara pengukuhan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan.

Upacara pengukuhan selesai. Inspektur upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Baru saja kita ikuti bersama rangkaian upacara pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Jombang tahun 2026. Selanjutnya mohon berkenan Bupati, Wakil Bupati Jombang beserta segenap Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jombang untuk dapat memberikan ucapan selamat kepada Paskibraka Kabupaten Jombang tahun 2026.

Kita saksikan bersama Bupati Wakil Bupati Jombang beserta segenap jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jombang memberikan ucapan selamat kepada Paskibraka Kabupaten

0: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fira Cantika.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Mas Parti, umpomo sampean ngerti mas, ra ono sing luwih indah sakliyane atiku pas nresnani sampean.
3: Yo ngomong apa ki?
2: Umpomo lho mas.
3: Mati oke, trit.

0: Здравствуйте, Врурекс.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di

0: Jawa, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayang yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
0: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya, karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lintas informasi. Mitra Venezuela diguncang dua gempa bumi besar pada Rabu sore 24 Juni 2026 waktu setempat. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat, kedua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Gempa pertama berpusat di dekat kota pesisir Moron, sekitar 160 km dari ibu kota Caracas. Sementara gempa kedua terjadi sekitar 45 km dari lokasi gempa pertama. USGS menyebut gempa berkekuatan 7,5 ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Venezuela maupun wilayah lepas pantainya sejak tahun 1900. Saat gempa terjadi, banyak warga sedang berada di rumah karena bertepatan dengan hari libur nasional. Guncangan kuat, Mitra, membuat warga panik dan berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman keras dan melihat barang-barang di dalam rumah berjatuhan. Meski menimbulkan kepanikan, hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui dampak dan kemungkinan kerusakan akibat gempa tersebut.
4: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
1: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

apa iki? Oh, jalur rujak ah. Ayo, tak ulek no.

0: wis iki. Bose kae teling kok mblakrak maneh. Ki brang-brang wulan gak eling iki. Tapi wong nyanyi wong iki ya ngene ya ngono lho sapa ndeplok kopi apa. Wah repot iki. Ah iki lek krungu arek tandes itu wis tapi gak ono maneh iku mesti arek iku. Lah antang-anting yo muga-muga lah panjang umur. Masih entek untune pokok gantek ikune gak apa-apa. Lho ya.
1: Lho lho.
0: Lho waduh. Pandeng-andeng kok tambah gedhe ngono.
1: Enggak sing kon takokne bareng Prono tok ae.
0: Soale kemanisamu lak teko andeng-andeng.
1: Panjen iya
0: ya. Tapi lek ndelok wong rodok telaten iku manisi ketara. Suwe-suwe lak ketok gantenge ya. Terus teko ndur rambuté wah koyo jaran nakal.
1: Lapo aku metu.
0: Tapi baduke iki baduke iku turunan. Lha temenan nek turune ngrat ketara.
1: Iya, Pak.
0: Cuma alis. Alise jomplang.
1: Sakjane padha beneri, soal iki lak pedhet ta.
0: Wah, ora tak kandhano karji lho. Tapi idope rek iso ngepiok-ngepiok ngono lho.
1: Angel lho,
0: nang
1: idep kaya ngene.
0: Angel. Ana idep nyerodok ngono angel.
1: Ya, Pak.
0: Lah iku lek merem wis kecocok arek.
1: Mulane wong aku nek liwat mesti keculak iki.
0: Tapi irunge mbangir.
1: Lho,
0: teko
1: hidung mancung.
0: Teko iringan kaya singkal. Nyelek mrucul rong kesuk.
1: Pon kok ana-ana.
0: Tapi lambene rek. Wah, sigar apa jenenge? Sigar gambir.
1: Wah, kon yo sigar jambe.
0: Sigar jambe untune.
1: Ya temen.
0: Are lur. Tapi yo sepurane sak iki guyon.
1: Yo ah,
0: lek janggut meno nyati senen. Wis ta.
1: Cuma iya. Kok suwe-suwe tak rasakno kok nyangklak iya omonganmu.
0: Cuma jenggote kok cenggereng utai.
1: Iku marno gulu ngono.
0: Lek gulune ngelung gadung
1: menyen. Iya.
0: Lho, salange kok mlesat ngono. Iku salang tak igo ta wadahe sabun iku.
1: Dudu.
0: Apa?
1: Ya apa? Iki diarani igo.
0: Iya, igo.
1: Gregek.
0: Masalah. Teko don koyo eri. Lho. Kak Cak, tapi wong sing penting masih kuru lak sehat ta.
1: Lho, iya lho.
0: Kadang lemulmu gak sehat ya ono.
1: Ya percuma ah,
0: cuma.
1: Iya. Iya,
0: percuma ngingoni lek ketok kuru terus ngene.
1: Eh, kon iki ngejokno aku tanya nyacat aku lho. Gak kroso ae lho aku lho iki malah.
0: Wis tak koyo peno iki lek nafsu mangan kurang masih di kei mangan enak-enak wis gak iso dadi daging.
1: Roh ae kon.
0: Iya, iya. Tapi lek bojo peno, pengen sing penting pikiran tenang. Bojo peno masih mangan opo lek dadi daging.
1: Lho kon tak omongi wingi ana koset ta.
0: Iya.
1: Koset lek teles as,
0: iya.
1: Basah.
0: Iya.
1: Lho ngono iku jek kemamlet langsung nang mburi ya dipangan yo.
0: Piro bobote saiki?
1: Ya apa?
0: Piro bobote?
1: Alah piro, sakniki 93 saiki.
0: Bobote?
1: Iya.
0: Lha iku lek numpak becak ya apa?
1: Mbola.
0: Sing dhisik jare numpak becak tangga puno ngresu lho bareng bojo puno munggah jare becak iso mungker kaya kura. Ya apa?
1: Objek iki lho.
0: Tandurane mburi kok.
1: Enggak. Sing penting kan golek koni, Mang.
0: Lha apa sih?
1: Ya jange pesen lho wong eling-eling kon niku duwe perusahaan mebel.
0: Pokok aku iki sembarang iso, Cak. Pesen opo ae dengklik kursi, meja, bayang, ono. Iya. Wong bareng pesen wong. Pesen wong kadang lek rene dik waran kanuk rene ngono lho.
1: Ojo lo dititeni ngene iki lho. Ojo lo ah barang sik wis ya wis. Pesen temenan aku.
0: Apa? Butuh apa sih?
1: Bayang sing prokoh ngono
0: lho. Sing kuat ah.
1: Sing kuat.
0: Lah kayu teko aku apa kayu teko peno?
1: Oh, ya tak borongno lho kok.
0: Teko aku.
1: Iya.
0: Oh, bayang apa tempat tidur?
1: Nah, nek isih tak golek ya tempat tidur sing lempitan ya lho.
0: Ono kloso nduk malah.
1: Nduk ngono.
0: Lho, ayo lak tempat tidur lak dilempit lak kena ta?
1: Waduh, duh kartolan. Sing maksudku terdiri saka wesi.
0: Wesi. Ya. Wajo gelem.
1: Wajo.
0: Wajo. Tempat tidur wajo.
1: Suwe-suwe pesen kene suwe-suwe dadak wedi dhewe lho.
0: Jare sing kuat.
1: Wis kayu jati lho.
0: Kayu jati ae.
1: Iya.
0: Teko peno mari ya. Kayune.
1: Iya kenek ya kan.
0: Duwe pirang wit ndok omah?
1: Ndik mburine omah iku sing cukulan tok 5 wit ya.
0: Cukulan cambat. Cukulan apa iku?
1: Terian iki lho, terian.
0: Oh, nandur dhewe ndok mburi.
1: Iya.
0: Terus wis gedhe ya iki.
1: Ya lumayan ya kan.
0: Petang wit iku ya. Iya. Wis gonang omah kabeh kok dadi bayang situk kuat iku. Dadi petang wit dadi bayang situk, pange wis gak nguwak pange iku.
1: Dadi pang-pang gak nguwak ya.
0: Wis dadi bayang situk.
1: Iku ya gak kebayang tok lho iku rasane sak terisi iki terbelone pisan iki.
0: Oh, lho jare Mekas.
1: Biasa lho. Soale aku lak kate kemanten anyar.
0: Oh,
1: aduh nek gak golekno tempat tidur sing proko.
0: Loh, ya mesti ae rapi-rapi lah gak tau mending setir. Ya mesti teko kono balik mrono iku. Gak repot sih. Tapi yo wis kesuwur Cak War tadi bonit bojone Cak War sampe bonit ya. Tadi bojone Cak War sopo ae?
1: Mesti umum.
0: Rong wulan wis mesti rijik. Entek sak omah-omah. Iya.
1: Loh,
0: Iki ana ra wedok gelem anyar.
1: Temen ta kon.
0: Nek kono anyar tapi.
1: Kon ngomong-ngomong anyar pungasane. Tak takok nang tanggane wis 3 taun ana kono kon.
0: Lho gak ngono iki arek Malang nang bae kene, terus melok bae kene, melok bae.
1: Oh iya iya.
0: Ya wis gak sekolah areke.
1: Mbuh nek ngono lho iku.
0: Cuma jenenge durung ro aku ya kenal-kenal no dhewe tadi lho kok lak rene. Lho liwat kene biasa lho.
1: Nek ngono rayun lho.
0: Loh ya kok biasa. Ya
1: gak ngono rayun kekno aku, ngono lho.
0: Ya kok biasa rayu-rayun dhewe wong urusan peno. Lha iki lho. Nah iki.
1: Lho iki ya.
0: Pendek.
1: Lumayan temen.
0: Rambute.
1: Temenan rambute andan-andan. Wis. Kupinge mlebu.
0: Kepethuk pisan wis pelo gak karuan.
1: Kupinge lo temenan.
0: Apa kupinge?
1: Setengah koyo gajah ngono.
0: Loh, biasa lek kuping ngombong ini pinter arek. Lho iya pinter men,
1: turunan piyayi.
0: Iya, pinter nyeladu wong lanang. Takonono takonono. Heh,
1: lho. Heh, akeh-akeh wong wedok nek untune arang dari tegar sampe wong lanang.
0: Lho, iya lek peno gak mlanjani. Lek mlanjani yo gak tega
1: ya. Oh, ngono ya.
0: Iya, terserah teko mlanjani ta ngene.
1: Dik nyuwun sewu, Dik.
2: Mangga.
1: Iki wis. Aku masih gak ngenalno aku ya, Rul.
0: Apa-apa? Sapa?
1: Sapa? Arek Panjen iki.
0: Ngawur ya, kayak tau urut, takutnya jenis kita
1: dan saya udah cepangakan kalau Cak Munawar nih ke Cak Kartolo.
2: Oh enggak.
1: Mas mana sih itu?
2: Kalau Tini.
1: Oh enggak, kan jenis kita pun tidak?
2: Jenis kita pekan.
1: Betul apa mau
2: nih? Oh sembarang nih.
0: Jaluk tak?
1: Lu ya kan itu ya.
0: Jaluk.
1: Lah apa sih jaluk itu loh.
0: Biasanya jaluk ngono.
1: Lu gak ngono biasa. Sampai
2: ini kok ngelirik mawon, kalau mboten betul kupat, terus betul kupat. Wow.
0: Kupat.
2: Wong ngomong kopeng ya kupat.
1: Kok sakit mawon jaman niku.
0: Iki Dik kenal no Dik, anak wong soge Dik.
1: Temenan.
0: Temenan.
2: Soge?
0: Lho ditagih wong wirawiri. Temenan.
1: Duh lo jatuh namane karo kontok.
0: Kas sepeda montore piro Dik?
1: Lu temen.
0: Loro
1: sing gak kanggo piro takonno.
0: Loro.
1: Loro.
0: Wis gak iso mlaku wong mreteli. Wong iku ngasak nek jan.
1: Pasar loak kono.
0: Iki gak kenal apa no karo?
1: Enggak ya.
0: Gak kenal. Pono gak kenal bareng.
1: Sopo?
0: Lho, iki tekku. Pono ya, emang tak gudo.
1: Wah, kon niku ngono lho. Lah nggih cuane kanca kebajut kon iki. Saumpamane aku mendalem temenan aku setengah pusing ya apa?
0: Ya tak golekno bebekne ono.
1: Lho,
0: Bebekne gelem. Lho lek ngrumat wong lanang temenan, lek ngrumat wong lanang.
1: Ngono kuwi bebekne ta bebeke.
0: Lho. Bebekne.
1: Bebekne mbuh nek ngono.
0: Lek ngrumat wong
2: kupinge wis nyepor.
0: Tapi bebek niki lek ngrumat wong lanang, wo sing bojo sing dhisik 3 dina mati.
1: Ya, po.
0: Mati.
1: Masalah tambah wedi lo.
0: Lho gak ngono mangi ku lara dirumat pancen wis teko sak mono umure.
1: Ya Allah, iya. Ya soal patah-pati itu di tangan Tuhan pancen.
0: Ngene lho, Cak. Iki lak anake iku, anake sapa iku jenenge?
1: Bekakas iku.
0: Sokran.
1: Siapa?
0: Cuma sayang ya, Din.
2: Oh
0: iya. Lah iya iki aku wis tresno padha tresno Cak War. Iya.
2: Sampeyan tak kandhani sak jane aku wis cinta mbek Cak Tolo. Tapi bapakku ku gak akor mbek bapake Cak Tolo. Lah bingung sih aku, mosok yo ngene terus ae.
1: Gampang, Dik. Wong sing tuwek iki Cak War.
2: Sampeyan ku biasa ngomong gampang ku. Aku gelek krungu.
1: Iki nitenya, iki nit. Iya, gampang wis entenono Dik Kupang arek tak tinggal.
0: Lah sing dhisik gampang-gampang geger ana andil porong kono. Nok gempol kono. Wis ngene perkara bapakmu bapakku gak nyopo. Sing penting lak sing lakoni ta.
2: Lah Saiki apa?
1: Wis gampang tanggung jawab Cak War,
0: temen.
1: Lho mosok gak tak belano.
0: Ana ebes.
1: Endi?
0: Ebes
1: wis gampang.
3: Lah wong ngene lho kon lho.
0: Lah ya apa?
3: Rundingan kon.
0: Apa sih Pak?
3: Bekantring.
0: Gak Pak, gak Pak.
3: Kompromi. Seleksi kon.
1: Iku erong ta buta terong iki.
3: Wong dadi anakku kok setahun rong tahun lho. Wis ana paribasane. Cili tak golo-golo, tak domo-domo. Besok dadi wong sing terhormat. Apa sebabnya kok tak sekolah no? Supaya besok dadi wong sing pincang. Pinter, ngerti ya? Wis ana paribasane, anom-anom sayogyane. Ngabekti yo barek wong tuwa. Bekasane iso luhur. Derajate iso meningkat.
0: Penuh lek muring-muring menjiwa ya nyene kok.
3: Aja pringis-pringis kon.
2: Cocok nanti peranan kasar. Iya. Ya.
3: Katakno ngomongi tetes sabu edondoma. Kon ada rundingan barang-barang wedok itu apa ini?
0: Singongkon ini loh, Cak War dari singongkon.
1: Kulo kengken Pak Basman.
2: Ayo ya apa ngomong kulo gampang man.
3: Oh rupanya kok cacingan ini
1: loh. Loh anak sampean cinta kali arek wedok ini sampean larang.
3: Loh tak larang.
1: Loh sampean mboten ngerti ini iya. Zaman pun maju.
3: Bener.
1: Wong wedok antarane wong lanang nek mbot cinta niku mboten dileksanani.
3: Iya.
1: Rugi besar.
3: Korban.
1: Sebab wong cinta adalah mengandung vitamin B.
3: Iki ganjamu iki.
0: Iya, Pak.
3: Ya apa kon milih kanca dadiane koyo ngene. Apa kanca dalek sing woto, sing pokro. Wong kanca gak ngalur, gak ngidul. Aku belak ngomong barek kon dolek kanca. Padi akemah, joko malis, kene. Ngono, wong kanca pesok kabeh. Ya apa kan iki? Apa yang ngerusak batine wong tua kon, eh? Iya.
1: Lo kerto lo. No. Tak mulih ndolek dalane pati ya.
0: Apa sih, Pak? Apa sih? Wong iki ya perawan aku ya Joko.
3: Bener.
1: Mboten enten eleke, Pak Mas.
3: Bener.
1: Sing dadi biyen sampean nggih tau tahun nom lah.
3: Iya.
1: Dadi urusane anak sampean turuti.
3: Tapi aku tak tahun nom gak ngawur aku biyen. Mele-mele apa jare wong tuwa.
1: Lah kertolong mosok ngawur iki.
3: Apa?
1: Wong arek wedok niki nggih tasik perawan tur ayu pisan.
3: Wis ngerti kalau Joko iki perawan seru aku. Aduh, perawan,
1: perawan.
3: Tapi kon ro sejarah.
1: Dereng.
3: Karo kon biografi ini. Karo kon. Takono nek karo.
0: Pak,
3: asal bibit murwane ro kon.
0: Pak, bensine muncrat kabeh.
3: Muring-muring aku nek naturane.
0: Oh, muring-muring ta. Iya, Pak.
3: Iki jenenge arek iki Kastini arek iki.
1: Lho, kok semerep
3: sampe. Iya.
1: Nggih.
3: Anane ro bapakne barek aku gak akor. Jotakku ngerti. Gak wawu barek aku.
1: Lho, niki nopo?
3: Apa amarine?
1: Nggih perkara sampean gething kali arek wedok niki perkara sampean mboten wawu kali bapak.
3: Lho mestine. Kartola rukun ndak? Bapakne Kastini barek aku ape bacokan. Ayo pikirin. Ruwana kok ping ngrihekno. Oh, cepopang-cepopang kaya kupingi saele gak krungu bledek. Ais, gak perlu kon, kudu mulai kon. Lalu duit rong karung tak kei gak karu-karuan.
1: Duit no, duit nopo wong kucing rembes gak tunggu kae. Lho.
3: Mulane iki nggawa wirasa tak nyambut gaya be am ya am juk ae.
1: Masa?
3: Iki nggih sial arek iki.
0: Gak Pak.
1: Oleh mboten nambak anjuk ya apa wong bapak muli nune kumat terus.
3: Gak ngono, gak ngono.
1: Ya you know.
3: Aku usaha aku lak wong tani ta.
1: Oh nggih.
3: Aja sampe kepaten usaha aku aja sampe macet.
1: Nggih.
3: Ngerti ya? Nggih. Aku gawe boto, botone hancur.
1: Dadi blekokan.
3: Pokoke arek lore iki.
0: Wis Pak, aku lek gak dadi bojone Tini timbang urip tak pripati ning aku ngono, Pak.
3: Cuma aku ngono ta?
0: Iya panjene.
3: Bagus.
1: Bagus.
3: Bagus sing aturane. Terus kon, ya? Tapi nek kon oleh Kastini, mbuh karo jawane aku.
0: Lho,
3: sawangane.
0: Ono tega bare aku ta?
1: Wah, tega.
3: Ana tak tegano kok gak nurut wong tuwek. Ngerti ya?
0: Dadi ono paribasan ta iki?
3: Iya.
0: Apa sih? Coba.
3: Mbok.
0: Lho.
2: Sampe tak gak caket paribasan sih, Pak.
1: Hah, masih kula nggih. Lho, cicik-cicik Cak War ya iso, Dik. Nek panjenengan sampean tega kali Kartola, mumpun enten tembung paribasan.
3: Ya apa?
1: Dadi banyu kula moh nyuwek.
3: Oh,
1: godhong moh nyeduk kula.
3: Wis ngono Pak Ipati-pati kon nek ngono gak perlu mulai kon. Nah, ini mulai awas kon. Percuma kon dadi anakku. Pisan iki dadi anakku meneh laren. Kancan biasa ini buyar.
1: Aja kuwatir lo kon gak diakoni anak. Meneh sok bapakmu tak paranane tak pangani cengle ngono.
3: Ngono. Iki ngono gak dawe dalan kendel iki.
2: Menapa sih, Pak?
3: Oh, dadi perawan yo ngetek kae. Aku mulai. Anak kon gak tak pamiti kon.
0: Hati kon, kocomo temen tak jupuk kon. Waduh bapak temenan nek ngono.
1: Nek ngono muring-muring temen.
0: Wis ngene direken yo.
1: Iya.
0: Nomor 1 aku cek terus keturutan karo Tini, nomor 2 ngakorno wong tuane Tini karo wong tuaku.
1: Gampang lho. Lah
2: bapak sampean kereng ngono kok wani. Ngono wingi ali-ali sampean colong men kekno aku yo.
3: Yo boleh tak ono yo. Yen aku gowo mau, kali bodo
1: tenan to. Apa?
3: Cumpon 500. 2500 gak ono adakno kono niku.
1: Permisan eling-eling ta.
3: 500 mah tak gowo gak ono iki
1: mang. Kon gowo lho.
0: Eling-elingen.
3: Eling. Kita iki tak rokok remaja 250.
1: Lah.
3: Bakso 150. Sing 100 eso gak ilang sih.
1: Oh.
2: Sampeyan ora krungu iku mang wedi aku.
0: Wis ngene, perkara iku bapak tanggung aku, perkara ali-ali gowon. Kok lah urusyo kak, urus aku ah, coba urus aku, urus aku. Wis ini saya ki mulia yo.
2: Kon aku mulia ya apa putusane ki?
0: Ini tak bisi ya.
2: Oh.
0: Nah,
2: ya.
0: Ya
2: ya ya.
0: Ya. Bisa ya teman ya.
1: Ya ya.
2: Kerungu tak jalar.
1: Kerungu apa uang aku aru.
0: Iki lo war.
1: Lo. Oh. Aku kena erungku sih lo.
0: Iki lo iki lo.
1: Kurang mere. Oh ya ya.
0: Uang aku durung ngomong yo ya iso. Wahur. Wis dek mulia yo. Sing penting pokok iku mang ya.
2: Pen yo.
0: Iya pen.
2: Enteni lo cak.
0: Yes. Enten ono.
2: Ya
1: ya cek ya.
0: Nah, saiki ngene Cak Wari ya.
1: Carane
0: ya
1: apa?
0: Diatur. Aku cinta karo Tini.
1: Iya.
0: Aku ingin hidup berdua mati bersama jare arek saiki ya.
1: Iya iya.
0: Lek gak Tini timbang urip tak pelipat ini sebab wis kadung cinta. Saiki peno tak jaluk tolong. Nang ngome safari.
1: Iya. Ya.
0: Lah safari kok lho ngene lho ngene lho.
1: Oh iya iya. Gampang. Lah terus semayane ndek endi lho?
0: Lho iki gampang aku iki terep tanggal 9 iku lho. Urusan apa? Urusan terep kok. Kok gampang-gampang?
1: Iya, iya.
0: Iki lho, dudu urusan terep, urusan hubungan karo Tini mang lho ya, ana hubungane karo peristiwa iki mang lho.
1: Heeh, iya.
0: Lho ya.
1: Oh, iya, iya. Wis tak tinggal ya.
0: Ngono ah.
1: Iya, iya.
0: Kembang sentul, Cak War.
1: Iya, iya.
0: Ya, saya.

0: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: gara-gara Kastini ya, yang milih ganok mule malah ndeplok kopi dhewe ya. Tapi kepingin mangan kami mangi untuk bisa lapar. Ini kesuwen. Untung ana beras sak kilo iki, Mang. Tatu kono iwak pindang mbek keting. Beras tak pususi, iwak pindang tak goreng garing. Beras tak liwet, iwak pindang tak dekek piring. Liwet tak entas, iwak pindang digondol kucing. Urung mangan lambeku garing. Wis duwe anak wedok situ yang ngene iki lho jaman saiki. Ini anak wedok budal nang pasar mulai jam 7 sampai jam ini gak ono mule. Nang pasar ta minggat tarik iki. Wis rene kapan wong tuane wedok iki gak ono. Wae kudu sing ngerti wedi wong tuwa lanang iki di ira-irakno ta opo lak.
1: Lho nuwun.
0: Lho. Enten tambul. Eh, tamu.
1: Tambul, jane ngombe ae.
0: Monggo pinarak.
2: Punapa leres meniki? Punapa leres menika dalemipun bapak ne Kastini?
0: Oh, nggih kula.
2: Kok kula?
0: Kula.
2: Oh, sampean bapak ne?
0: Nggih.
2: Lho kok elek?
0: Nggih, soalnya kula lak kaudanan iki.
2: Mosok bapak ne Kastini loro.
0: Lho nggih. Kula niki situ.
2: Oh, wingenane niku mlaku kali wong lanang nggih pun sepuh ngoten drakonan.
0: Nggih.
2: Tapi ganteng.
0: Lho niku tepake puburan.
2: Elek guyu gowang untune.
0: Boten gowang niki lak mantep dipangan codot ta.
2: Gak pantes dadi bapak ne Kastini wong iki.
0: Nggih, sing pantes dadi buruhe nggih. Nggih. Monggo tumut kula kesah ngene wingking
2: di. Mangan.
0: Boten.
2: Ngombe.
0: Kula napa? Kula padhelaken keting.
2: Niko muring-muringan ngomong niku mbok dep-depan pun mungkur mawon.
0: Sampeyan kudu ngerti, anane kula mungkur. Lah isi nuntu kula niki ya.
2: Sing ngadep mriki sing pundi sih? Praen sampeyan iki sing pundi?
0: Lho, sampeyan oh, tadi sampeyan darah semerap nggih.
2: Sik sampeyan ngadep mriki
0: sampeyan. Lah niki.
2: Lah. Sik sampeyan ngadep mriki kok.
0: Mriki lah.
2: Oh, lah ngarep mburi padha.
0: Nggih padha benjole panjene. Wah, sampean iku rimang kaya napa?
2: Mboten kok padha.
0: Dik, sampean pertamu liyane mawon iki.
2: Alah, pun kadung mriki hari ini.
0: Lah sampean pertamu madane sing duwe omah ngeten.
2: Lho, sing duwe omah gak sandalan.
0: Tapi lah kaosan kaki.
2: Lho, sing sitok gak ono kaose. Lho, drijine sikile 6.
0: Lho, wong 5
2: ngene. 6 sih 1 2 3 4 5. Lho, sing 1 duduk driji.
0: Napa?
2: Caplak.
0: Dek, pun rame-rame.
2: Napa?
0: Saya ngomong caplak nggih pun banget-banget krungu to, nggo. Pancen caplak. Lho guyu.
2: Dadi sampean iki caplaken ta?
0: Lho pun banter-banter.
2: Lah nggih caplaken, Pak.
0: Nggih, nggih sipun.
2: Lah nggih caplaken.
0: Nggih caplak. Wis mesisan krungu wong sak jagat.
2: Suarane tengik. Gak tau mangan enak le bapak iki.
0: Tengik ya. Kok suara kok tengik tengis?
2: Gak tau mangan enak iki ketara suarane tengik.
0: Lho,
2: gak nyaring blas iki.
0: Lah mangan opo sing enak?
2: Ya coba sih sing banter sampean bengok. Mali sih. Oh, cai tanda iki. Wah, bapak iki.
0: Lho,
2: lho jewit. Aduh, kok ngoten kok jewit.
0: Dedek.
2: Nun.
0: Monggo Dek tumut kula Dek kula cepetaken gene kali mriku. Wah, sampeyan iki mboten mertamu sepisan madani mawon.
2: Lho, melerok.
0: Lho, sing melerok sinten?
2: Lah niku iya melerok. Bapak iki pinter melerok bapak iki.
0: Eh jaran.
2: Lho ya.
0: Wah, sampeyan iki mboten ati metuk-metuk madani kula mawon sampeyan iki. Sampeyan saking pundi?
2: Kula tebe, Pak kula.
0: Oh,
2: saking Malang.
0: Malang.
2: Inggih, menika ngaten Gusti, ing rene kula menika.
0: Bo. Sampeyan iki ngomong kali ratune ta sampeyan.
2: Sampeyan blangkonan iku napa nggarai?
0: Blangkonan iki pancene nggen kula lah nggih blangkonan ngeten wong mriki niki carane.
2: Ngoten niku pinten taun sepisan dikumbah blangkon sampeyan.
0: Niki setahun sepisan dikorai. Boten dikumbah, nek dikumbah pakaian. Ya blangkon iki dikorai.
2: Menika ngaten bapak.
0: Nggih, enten napa anak?
2: Iya, lembeng piye ta.
0: Sampeyan lha takon napa bapak? Bapak sampeyan ta kula niki.
2: Menika ngaten, sowan kula ngriki.
0: Ki dhisik ta, aran sampeyan niku sinten?
2: Nun,
0: aran.
2: Sampeyan dereng sumrap kali kula?
0: Dereng.
2: Lho, kok mboten damel kacamata?
0: Lho wong aran mboten nerung.
2: Lah engke lak mboten sumrap.
0: Lho, Boten niku lho, boten kenal
2: boten. Eh, dereng kenal.
0: Nero Nero.
2: Lah jeneng cilik napa jeneng gedhe?
0: Oh, kali jenenge.
2: Nggih.
0: Jeneng cilik.
2: Lah jeneng cilik niku dugi bapak napa dugi ibu?
0: Dugi bapak.
2: Wah, dugi bapak niku wonten loro.
0: Oh, nggih.
2: Bapak kualon napa bapak dhewe?
0: Bapak dhewe, Dik.
2: Oh, bapak dhewe wonten loro.
0: Oh, nggih.
2: Sing ndek napa sing dukur?
0: Sing dukur.
2: Enten loro.
0: Mati situ. Oh, sampeyan sembarang kok wonten loro sembarang enten loro sampeyan niku.
2: Jeneng kula Sub.
0: Arang arang,
2: langge subur.
0: Jeneng sampai lu sini.
2: Subur,
0: lu pun semerat. Pun semerat ni awak sampai ni subur. Arang sampai sini. Arang arang, arang.
2: Kinsik ke?
0: Ge.
2: Beriki, boten enten botol elek elek.
0: Enten ni gua bekasi pawon.
2: Ngomong ni lembotan gua botol, boten enak.
0: Oh, tamen apa?
2: Tamen ngasak di kono. Wong jeneng kok.
0: Lah nggih sing jeneng kula niki sing takut jeneng. Lah apa sampeyan takut jeneng kula?
2: Lah nggih jeneng kula niki
0: Supra aran kula.
2: Sampeyan Supra.
0: Nggih sampeyan sampeyan.
2: Lah aran kula Subur.
0: Jeneng jeneng. Oh, gak krungu ta yen apa sampeyan niku? Aran sampeyan niku lho sinten?
2: Sampeyan nate digepuki wong Kutung.
0: Lho, Kutung kok digepuki.
2: Jeneng niku aran padha mawon.
0: Lah nggih sinten?
2: Lah nggih niku wau.
0: Oh, aran sampeyan niku wau.
2: Sing nyambut blangkone
0: damel napa
2: sih? Aicae.
0: Lho nggih kualat lho niki ngene ndas kok.
2: Nggih kaya ndika niku wau lho.
0: Oh sokran. Dadi arep sampean sokran kula sokran. Sokran sokran nggih. Oh kembar rek. Ana sokran Malang rek. Apa gak sokran Mbul iku ah?
2: Tapi lah mboten lembeng.
0: Kok mboten lembeng? Lah nggih sampean sokran kata. Nggih, lho ya.
2: Niki ngeten lho, Pak Sokran.
0: Nggih.
2: Jeneng kula aran kula nami kula.
0: Oh, nek aran sampeyan
2: nami. Nama saya Subur. Alias Sastra Dikumpo Jaya Kapindhan Wanara Seta.
0: Pakai. Wong aran alias sak jagat. Oh, Subur niku aran sampeyan.
2: Ya. Sangka... Sokran aran dika.
0: Nggih, nggih. Sangkana sampeyan niku Subur awake.
2: Niku Subur, lha awake nggih Subur.
0: Arane nggih Subur.
2: Lah kula mriki niki sak estune badhe perlu ngarepaken anak ndika bapak. Lho ya lembeng mante.
0: Sampeyan ngarepaken napa?
2: Lho ajinge kula manglar ngoten lho.
0: Lho manglar
2: ngono. Ajinge kula lamar.
0: Wong lamar nggih manglar
2: sampeyan. Mpun kuwatir nek kula rabi mpun ta.
0: Nggih.
2: Nek saiki enten klambine bedha mboten usah tuku, Pak.
0: Oh, nggih. Cewek
2: bedha mboten tuku, Pak.
0: Lah kesa pun.
2: Kula dandomane dhewe. Oh,
0: nggih. Sampeyan penjahit,
2: Pak.
0: Penjahit nggih.
2: Nggih, Pak.
0: Aku sampeyan tesik mawon.
2: Nun.
0: Ditesik
2: mawon. Mas ditesik nggih saged kula.
0: Sampeyan nyambut damel napa?
2: Oh, kula niki lek nyambut damel enak, pokok sak goyangan dhuwit, Bu.
0: Oh, sak goyangan?
2: Nggih.
0: Oh, sampeyan iki sak goyangan dhuwit
2: nggih. Dhuwit, Bu.
0: Oh, silem.
2: Silem. Nek sak goyangan duit niku penjahit niku lak goyangaken sikile mesin.
0: Oh nggih, jejak
2: goyangan. Ola napa jejel lak jejek ndika.
0: Lho.
2: Jejak pancalane mesin iki lho.
0: Lah nggih dijejek niki.
2: Lek goyange gelek niki duwite nggih kathah.
0: Wis sing gelek goyang mawon.
2: Lah nggih. Mancal terus, Pak, ampun kuwatir.
0: Sing gelek mancal apa, tapi nggih pun jabane gedhek. Ken mancal kebacut, gedheke sampai bolong. Kepancal.
2: Moro tuwa yang lama agak nomor
0: lu. Kau dulu tadi mantu jeluk
2: moro tuwa. Gak terima naik.
0: Lu kaya siap.
2: Gak diterima.
0: Kaya
2: antem ikan gue.
0: Sampai ini ku sarip ta. Kau lama raya kereng yang unu.
2: Kau anak di jalo kok gak oleh. Kok gak isin ini.
0: Seng isin diko. Kau gak diterima kok.
2: Yang dindu anak diko lah wedok sih.
0: Wedok.
2: Lah kulo lakna sih.
0: Nggak.
2: Kulo nyambut dawe tanggung jawab. Kok mboten oleh. Diko sih ngelakoni. Kulo kasih ngerabin diko ta. Ayo kena. Ayo kena. Apa ini tak bawa ini? Ayo kena.
0: Niku sing dibetonin.
2: Iya, apa iki?
0: Teken.
2: Eh.
0: Lah kok sampean niki anu ta, kula niki putu ndika ta? Kok sampean seneni
2: niku? Lah nggih ngeten lho Pak, sampean gak akan mon Pak. Pun ta, nggih. Pun kula
0: damel anak kula niki nggih, purun mawon kula ngekeaken wong sidange ngrabi. Nek mboten dirabi wong dukur kan mboten nangsal kula.
2: Wong dukur?
0: Lho,
2: lho gampang, kin kula mriki tak menek ondo.
0: Menek ondo?
2: Nggih, lah dukur mbon.
0: Nggih lah kula enten isor mungkin kula jomplang sampean. Lah napa wong menek ondo?
2: Mantune kadhe dijomplak.
0: Sapa kepek mantu?
2: Lah iyalah durung karuan.
0: Maksude wong dukur niku kula niki kepek mantu tapi wong sing gedhe.
2: Oh, gampang kene kula tak ngentup paken tawon. Kula abu angin.
0: Muga-muga kebacut ngentup pecen nang bongko. Untuk tawon. Wong sing pangkat.
1: Oh, sing pangkal.
0: Lah sampeyan nyambut gawe ne penjahit niki lho.
2: Ya napa? Sampeyan dereng karo dulur kula niki napa?
0: Napa dulur?
2: Sing enten Probolinggo niku kepala.
0: Lho, mboten bener.
2: Kepala napa? Kepala hansip.
0: Iyalah.
2: Lho apa?
0: Kepala hansip pangkat kepala hansip pas ditonjolno.
2: Durung ngro sing ndek desa iku apa?
0: Napa?
2: Niku wak kula hujan pangkat lek.
0: Pangkat napa?
2: Kebayan.
0: Kok kebayane lho kok pangkat?
2: Lah pangkat napa kebayan? Endi kok mosok iso dadi kebayan?
0: Bareng kula nggih mboten seneng dadi kebayan.
2: Lah mboten seneng sampeyan ki aten anak dikolek ngoten.
0: Lah napa?
2: Oleh oleh.
0: Kalek.
2: Lho ya apa mbok oleh apa-apa?
0: Wenak mari ngotot-ngotot boyo oleh apa-apa. Ngeten nek sampeyan ngrabi anak kula tangi lamun. Anak kula niki lho anak pedingan.
2: Kok sing dirabi lamun ta?
0: Lah. Dirabi kas lamun. Sampai ni.
2: Papa ni lagu yuk kusine ireng.
0: Ireng ngakak nunci.
2: Pun apa pak? Mosok pak, mau tenang sal pak. Walah pak teko welas teko asing gih pak gih.
0: Sampai niki.
2: Bisa kater kateri pak. Kulo rabi nih kulo tambel kelobotan gih pak gih.
0: Sesa, seniki pakai yang tambel kelobotan nih. Eh termau nih anak-anak kulo kastini niki kulo peting panjang nih buat tenang sal kulo angsalakan sampaian. Niki mungkin kulo angsalakan dewi sampaian pun tak. Adik mawon.
2: Enten malih. Aduh, gini ku Pak beneran dadi tambah ayu mesti Pak nggih wong adikne.
0: Adik.
2: Tambah noman malih. Nggih, Pak dadi pun.
0: Nggih.
2: Pun sakniki ya? Ngarak apa?
0: Sakniki ya?
2: Ngarak pun.
0: Sakniki ta?
2: Sakniki ya?
0: Oh, sakniki pun mati kok.
2: Ya napa?
0: Pun mati.
2: Jempolan sampean nate ditutuk petil.
0: Pun di jempolan iki.
2: Wong wis mati ya dikandakno wong.
0: Lho, adikne niku lho ayu biyen niku.
2: Biyen.
0: Nggih.
2: Tapi wis mati.
0: Pun.
2: Atuh iki sampean gak ada mak apa?
0: Nun,
2: sampean gak ada.
0: Lah mak mawon sampean dadi.
2: Lah pun dadi pun.
0: Nggih.
2: Nggih pun.
0: Gini niku nggih.
2: Pun.
0: Mboten mboten ketok tapi niku. Pun.
1: Pun lho.
0: Mboten ketok enak. Enak mboten temburuan.
2: Enak kena diakali.
0: Nggih, kena diakali nggih mboten temburuan. Sampean mriko-mriko mboten napa-napa. Mas sampean kali sidhe mboten napa-napa.
2: Sampun Bayu kula badhe nyuwun pamit.
0: Lho. Sampun mangsul ta, Mbak?
2: Wah, wow. Mbak Bayu kula ajenge mangsul.
0: Ajenge mangsul.
2: Lha padha-padha nglakoni. Bapak. Wah, apa bapak sampun kepareng.
0: Nggih, monggo-monggo.
2: Nggih, mbing-mbing mbok menawi sampean gak garak malih, Pak, nggih.
0: Nggih.
2: Pun sampe dikaken tiyang lintu, Pak, nggih.
0: Nggih, sampean pun pesen, nggih.
2: Pak, nggih.
0: Nggih, nggih.
2: Nggih, sampe bareng duwe anak pun bongko dhisik nggih, Pak, nggih.
0: Ora napa kulo duwe anak ora ana.
2: Sak mono kate duwe anak.
0: Ah, anu sampean ngombe sik.
2: Sik diombe apane?
0: Lho dereng ta.
2: Kanu apa-apane pareng.
0: Iki monggo monggo.
2: Transport kulo.
0: Pinten telas e wae.
2: Kulo dugi Malang mriki nggih sak sak mangane sak rokok e. Nggih 4000-an,
0: Pak. 4000. Nggih, sampean potong sipane nggih.
2: Wah, kulo malah kudu nguyu, Pak, sampean kepareng, Pak.
0: Monggo monggo.
2: Lho tok mriko ta lah.
0: Lah, opun nggene jembar
2: kene. Lah sampean ajengin jewit
0: ngono. Lah sing jewit sinten?
2: Permisi. Aduh. Oh, bapak iku pareng, Pak. Oh,
0: monggo monggo.
3: Selamat nek sabar aku menika kurang.
0: Tapi wong gendeng bae iki, Mas. Mosok wong lamar gak diterima, Rek. Kayak ngono omongane, tapi gak apa-apa. Pak. Lho. Kon iki lho budal campi itu yang menekat mule. Kon iku nang pasar tapi kenik kon iku. Lho. Kemen tekan ndi kok? Aja guyon ta kon. Kono kae ning hai. Kon iki tekan ndi? Kon iki apa kene sakno? Tekan ndi kok? Dedok untu mbeta kon. Tekan ndi? Lho. Are iki gendeng bae. Permet tekan ndi tin? Lho, atano. Lho gendeng arek iki. Gendeng bae kon iki iya. Lho. Wah, ya apa rek arek ketempelan tekan ndi arek iki marek? Iki nek kapan kata golekno tombo gendeng temenan. Gopo aku rek? Wong anak situ dirabi kaol saiki gendeng. Sing enak lawang tak kancing, aku tak iki ndelek dukun ae.
4: Aku metu di tabu jula juli. Sapari tukang tambal ban. Oleh gak seneng ya apa nyambut gawe tambal ban. Ban situ 100 nek loro 200. Winginane kae buka tetep ramu teko. Wis wis. Mari kale pelaris liyane diselangi kompo ae. Repot nek kanca dhewe. Jange tak tarik dhuwit eling-eling. Nandi. Nandi tep budal. diantar merdeka. Wis tembel ban tutup, akal-akal kulak barang garingan sing tahan mambu. Buka kios rokok, rokok tak buka oleh sedino, mau nawar bon. Wis nek dutang liya-liyane ngono enak. Seminggu nagih pisan oleh duit bareng munawar gampang wis. Diantar gampang.
3: Ditagi foto.
4: Ya iku. Alah. Ngene iki gak ana kanca-kanca kliwer-kliwer nang tak jauh hubungan. Lah keuntungan lho tolo.
3: Ya apa gak tau pedhok.
4: Iya akeh to Rob.
5: Ya akeh cuma ya ya apa jadi wong darani bolo akeh.
4: Iya. Renan
5: 90 wong 7. Budare numpak becak.
4: Lah kok meh ta?
5: Eh,
4: nomah ta?
5: Ya nomah. Eh, karena wong 7 ku mulih sik nggo sandinge.
4: Mbok ilang ngono apa? Iya, perbuatan ngono ilang ngono. Sapi. Darane besok ku nurun nang anakmu lho.
5: Gak kan kuwi digawakno kan digawe kok gak karepku dhewe.
4: Oh, ngono to. Makane kon atase ndagel gawe tas gedhe.
5: Kaon jenenge rezeki ta? Digawani bola tidak gelem ya apa sih?
4: Iya iya iya.
5: Nampi rezeki uga ilok.
4: Iya. Cek gelek kon dijaluk tolong family-family.
5: Yes. Ngene bola akeh ya, kadang-kadang yo sampe torok bareng. Yo gak apa-apa lah.
4: Heeh.
5: Dino Satak badi sanak kok.
4: Iya, Dino Satak badi sadak.
5: Sadak. Ambek dulur iso nulung cuma.
4: Iya.
5: Barek bojo mesti geger iki.
4: Ya ojo pikir geger lho, wong rejeki ku gak kena dibatasi, iya. Kadang-kadang rejeki gede, kadang-kadang rejeki titik. Kayak cacak iki biasa ngene ae. Temen. Aku itu mau nyambut kayak ngoyo itu mau nah.
5: Iya.
4: Iya, jaga no, tidak konco nih lah.
5: Ah, lu pernah jaga naiku.
4: Ya apa?
5: Aku gila muni bojo malah kanggo syarat dok. Aku gila repot ah. Wis ngene penuh tak sangoni duit lo 10.000 Cuma aku njaluk tolong.
4: Iya kan gopo ya?
5: Ini lo. Abis ini.
4: Iya.
5: Iya.
4: Oh iya iya.
5: Wis pokoknya engko kanda nono.
4: Ah.
5: Wis tak ngerti dah?
4: Iya iya.
5: Mana di kanan ini munawar?
4: Wis, ingin anu wis.
5: Saya kita pindoni.
4: Iya iya. Jadi upamane iki tali nak sing seta omongan ini.
5: Petu ono ya.
4: Mm-mm.
5: Pokoknya sukses nggak tak tambahi mana.
4: Iya iya.
5: Perlu nih aku iso gandeng arah arah iku.
4: Tapi aja lali angkat angkatan dulu.
5: Eh?
4: Angkat angkatan nih.
5: Gampang kok. Engko kalau tak golek nareng ambek mau.
4: Oh kak. Iya iya. Iya.
5: Teman lo pokoknya sukses ya.
4: Iya beres kok is. Tepat 10.000
3: Ri.
4: Lo. Ran,
3: ati gawe teken daduk-daduk
4: iki. Sopo gawe teken ya sare-are iku, apa riyo ya kan deplok kopi.
3: Kayak lakonamu kok miring ae. Lakonamu kok miring ae.
4: Oh, mari mabuk aku. Wis ngene iki standku ae.
3: Iya. Tekon dikon, Bang. Kok ngocok
4: ae. Ya teko omae.
3: Teko omae apa?
4: Iya, heh.
3: Lah apa?
4: Ya omong-omong ambek tolong mencet tas ae mulyar ae.
3: Aku ora perlu nire.
4: Lah apa?
3: Oh, adikmu lara.
4: Heh,
3: adikmu lara.
4: Lho kok jek duwe adik ta?
3: Adikmu. Adikmu, adikmu.
4: Oh, aku kan duwe adik, adikku wis. Melok bapakku sing dhisik, adikku.
3: Kon niku karo istilah adikmu ta?
4: Ya apa sih karepe?
3: Anakku iku lho. Lah kok lak pernah nyeluk adik.
4: Oh, ala lara nam.
3: Lara tini.
4: Lho, tambakno kuwi kan.
3: Lah tak tambakno.
4: Iku nek kasep bahaya iku.
3: Kon lu lara karo dol-dol kasep bahaya. Kon lara nih sih.
4: Lah siapa ngerti wong anakmu dhewe?
3: Aku kok ngomong kasep.
4: Lah iya tambakno.
3: Kon garu lara-lara niku dibuyu kon.
4: Lho,
3: lara mringis.
4: Mringis?
3: Iya.
4: Iya.
3: Tekan di kantin.
4: Mringis itu untu.
3: Iya.
4: Iya sebab kan duwe untu.
3: Ya sapa sing karo? Masa duwe cocok omonganmu.
4: Lho mringis-mringis sih maksudnya apa?
3: Lho lara ini gak tekan, tekan gitu kok.
4: Oh, hukum karma.
3: Hukum
4: kaya kaya, aku ini tau nyalai apa? Mesti kan bian, mbok waktu kan gandengan sampai kabit bian. Gak, itu mbok bian kan bian bojomu nyidam bedes mbok.
3: Gak ada orang nyidam-nyidam bedes sih.
4: Siapa lu, orang gonku ada yang nyidam batu hitam barang.
3: Ayo kelelekan kan.
4: Terus maksudnya apa?
3: Dilek orang tua.
4: Waduh wingi kan kok kon nanggonku nututi wis mati wingi.
3: Lah apa dalem wong tuwa sing mati kon. Wong pinter.
4: Oh anak guru SMA iku. Cak Kamit.
3: Ayo Pak Rono sekolah. Lah apa kon niku ndelok guru SMA.
4: Kon niku wis gerang tuwa wis ngomong sing secara ketutur buka nih apa sih?
3: Siduk-siduk.
4: Walah dukun ta.
3: Iya.
4: Eh aja rame-rame. Iki anak dukun iki.
3: Sapa sih?
4: Baseman.
3: Baseman.
4: Iya.
3: Mas, Baseman dari
4: situ. Loh alah, Baseman bapaknya Kartolo ya.
3: Masa aku jadi dukun ya?
4: Baseman siapa? Kernet itu kan?
3: Baseman kok dukun?
4: Dukun ini lho.
3: Masih tadi dukun juga gak mandi, wong irung bisa menurut gede nih.
4: Dukun masih kok gawat kok irung.
3: Oh iya.
4: Kan
3: iya.
4: Tinggal percaya tangga, kan rus sapiku dah.
3: Iya, sapi.
4: Lu sapiku ngelahir di dukun ini Baseman.
3: Iku jadi dukun gak nambah nih uang itu. Kan dukunnya sapi ngelahir no itu.
4: Lah apa? Dukun.
3: Iya kok dukunnya sapi.
4: Wis nambani sembarang keran.
3: Kok menan ta kon iki?
4: Lho, lah kon gak percaya kon iki.
3: Aku nang gak gelem.
4: Nah, carane opo sih? Engko petuk ana.
3: Iya,
4: jaluk ana tolong. Lah nek adik gak gelem nulungi kon, waduh wis kerat anu kasarne.
3: Sik ta iki Baseman sing irunge nyepor iki ta.
4: Iya teko balung benda iku lho.
3: Lho, lah ya apa aku lek mrono.
4: Heh?
3: Ayo apa lek ngomong? Aku gak ngawu.
4: Lho kok iki butuh anakmu waras ta kon butuh gak wau.
3: Ya butuh waras tapi nek kapan nek Baseman dalek dukun liyane
4: bar. Lho ya gak ono wong liyane Baseman ya wis gak ono maneh
3: sak menika. Nek nyeluk ya apa wong gak wau arek niku niku.
4: Nek biyen jek tunggu bapakne cipta iku. Iya.
3: Kok ono bapakne njaluk tulung bapakne.
4: Iya, kowe nurun niku nang anak.
3: Tapi aku gak wau ri.
4: Wis ta. Ronoe njaluk sepura wis.
3: Tapi dhek dukun.
4: Iya.
3: Apa maneh gak gak gelem nambah nih?
4: Gak gelem, kaplok kona ya.
3: Oh, ini kaplok
4: ditulungi, iya.
3: Oh, iya, iya, mas.
4: Ya, ya. Temen ya?
3: Iya, iya.
4: Tak tinggal sih?
3: Iya. Waya oprek oleh ngaiti nyeluk Baseman ini, gak wawo. Hari tak jeluk. Wah, iku wong. Wah, iku ya oprek nyobong. Ah, sing enak. Wongi tak cekel, tak suara, tak enak gue nyoma.
6: Eh, bong itu ngaruh sepini.
3: Wah, tak cekel, wong. Ayo,
6: gak isin, gak wawo kok jempok senggol. Kulo pun jember kiwer geting sekali sampean. Kita sampean jempok senggol kali kulo lana apa ben?
3: Niki nggak tentak, gak soalnya.
6: Tak.
3: Lagi jotak. Kulo pentol perlu nih.
6: Oh, caca aku nyopon, lo tak siset meripatku. Tak siset meripatku.
3: Alah nopo nyiset nih.
6: Nggak wawo tak no.

0: Geng, geng, geng, geng.
1: Eh, sama tambah nih.
0: Ya apa aku dipaksa koyok ngene iki rek. Mboten ngoten desa kulan.
1: Nggih.
0: Sing sangit.
1: Sakit.
0: Sing sangit. Sakit sinten?
1: Iki anak kula.
0: Oh, Kastini.
1: Nggih, lha iki sampe celuk ta? Nek diceluk mriki semawon. Tin. Lho ngeten. Nggih sakit ngeten iki.
0: Keliru sampe nyeluk e.
1: Terus sinten?
0: Coba aku celuk iki. Nggih. Jenengmu Kastini, Nak. Lho, nggih. Kon loro, Nak. Lho. Loro. Loro apa, Nak?
1: Loro hihi.
0: Wis suwe lara nak. Ya apa sih arek rek.
1: Slamet untune api kaya untuk kula mboten lah nggih tawuran iki.
0: Pun gampang kula
1: tambah. Sama tambah
0: iki. Wong kula niki elek-elek nggih dihukum kula tambah.
1: Nggih nggih.
0: Sampeyan rewangi meneng nggih. Sampeyan rewangi ndongaaken supaya kinabulan nggih.
1: Nggih.
0: Kula tawanane. Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi. Lah napa sampeyan?
1: Sit. Sampe nambani tak kok nyeluk Sulawesi Sulawesi.
0: Sampe dihukumi mawon.
1: Apa Sulawesi?
0: Nggih sik lu tambanan meneh coba dong coba dong coba dong coba dong. Ah,
1: wis nak waras. Waras.
0: Waras.
1: Nah,
0: waras.
1: Wis. Tin. Lho.
0: Gak sewaras.
1: Tin. Lho pancet.
0: Kulo titik dukun kok sik lho titik. Atuh atuh atuh. Nggih. Nggih nggih. Nggih sik kok culak prewangan kulo. Teko lho.
2: Wusu wusu wusu. Wusu wusu wusu.
0: Angine kok mususi.
2: Sopo sing nekakno aku iki?
0: Kula, Mbae.
2: Aku bangsa alus.
0: Nggih, Mbae.
2: Kenal jenengku?
0: Sinten nami sampean, Mbae?
2: Jenengku Naim.
0: Lah, omah sampean pundi, Mbae?
2: Aku sing Barso Sidokumpul.
0: Masalah kok ana bangsa alus rambine putih. Kuplu kaya besut.
1: Lu kok teko Sidokumpul,
0: Nek? Lu tak, kok jompotan kok tukang ngelas. Nyuntuh lu, Mbae. Niki putus sampai niki sakit bae sampai tambahan bae
2: tapi lek kon gelem nyembah mare aku ya iso waras li
0: waduh sore iki
1: sampean nyembah
2: ayo nyembah
0: lek gak nyembah sembah kebu disan
1: sembah
0: disan
1: nyembah kok kebu sampean
2: ya ya wis ayo kene nak ayo waras
1: tin
3: apa pak
1: oh kon waras sebenar rek
2: lah
1: aduh
0: waras
2: lho
0: eh lah pak kartole oh kartole oh ya apa ini lo kanan di kan ini lalu kocok motor lo pangling
1: pangling
0: gue lo
2: aku
0: ketauan
2: aku banyak nih niat ngerukuno penuh pak
0: iya iya
2: mana niat balas penuh wong aku ini podo cintai yo.
0: Oh
2: ngerti penuh ini gak rukin gue salah sebab mana kok Pak Sokran kerja bakti penuh tetep gak nyopo penuh gak metu lek penuh metu gimana? Pak Sokran gak metu
0: nah, yuk, penting awak anak sampean oleh anak kulo ketik ini sampean kali kulo tadi besek
2: tuh
0: bebek beca
4: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Ihdinash shiratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

بأسراره وأعاد علينا ببركاته آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي حكمك النافذ بمشيئتك القاهرة لا يترك لذي مقال مقالا ولا لذي حال حالا. إلهي دوه Pangeran kula muka utawi hukum panjenengan ai qada uka tegese pesten panjenengan anafidu kang lestari lestari terlaksana wa qulu tawi dai musannif wa masyiatuka al-qahirah lan pakerso panjenengan ingkang meksa iku tafsirun jelasaken lima maring barang qoblahu kang ing dalem sadurunge qauluhu wa wasul masyiati utawi nyipati masyiah bidzalika klamangkono-mangkono qahirah dianaha krono setune masyiah iku idza ta'allaqat tatkalane gumantung apa masyiah bihusuli nikmatin kelawan hasile siksa kebaliyatin lan bilai kanat mengkono pemasyiah iku kohirotan mekso au bihusuli nikmatin utawa gumantung kelawan hasili nikmat wa atiyatin lan peparing kanat mengkono pemasyiah iku wairo kohirotin ura mekso iku lam yatruka ora tinggal apa hukum lan masyiah lidi makolin maring wong kang anduweni pengucap ora ninggalaken makolan ing pengucap faidha kana mokotat kalani ono sopo wong iku dha kaulin duwene ucapan sadidin kang bener biangkana klawan yento ono sopo wong iku yantiku ngucap sopo wong bil hako iki klan piro-piro hakikat wayatakalamu lan ngucap sopo wong fil ulumi ing dalam piro-pro ilmu al-irfaniyati kang bongso ma'rifat lam tar lam yartaro mongkora kabujuk sopo wong bidhalika klan mengkono-mengkono kaulin sadid bakot hakama mongko teman-teman bus ngukumi sopo Allah wana fadat lan lestari opo masyiatuhu pakersane Allah bisal bighairihi kelawan ngilangi liyani dhalik contohnya kal Bal'ama bin Ba'urok kaya dine Bal'am bin Ba'urok walalan orang ninggal lidi halin maring mengkang duweni tingkah orang ninggal halan eng tingkah faidha kana mokotot kalani ono sopo wong ikuda halin duweni tingkah hamidin kang den puji biangkana klan yento ono iku yahsulu hasil

Lau kedui wong opo kasfun kabukaan umurin saking piro-piro perkoro tahsulu kang hasil opo umur fil kauni ing dalam kedadian au tuti uhu tawa taat ing wong opo ba'dul jamadat sabene barang kang atos sakwene kayu watu wal anasiran piro-piro pokoke makhluk lam yang taro mengkora kabujuk sopo wong biralik lam mengkono hal fakot hakama mengko teman-teman ngukumi sopo Allah hukusi Allah wa nafadat lan lestari apa masyiatuhu kersane Allah bisal bi ghairi kelawan ngilangi liyane dalik kama kredine barang wa kang utawi ma iku musyahadun den tingali kathiran hale akeh babiyanda makna moko utawi iki-iki makna iku yujibu natrapi apa hadal makna lil abdi maring kawula natrapi tegese menuntut at-tahakkuku ing mapan mapan fi maqam bil khaufi ing dalam maqam wedi maring Allah wa damil igtirari lan ora anane kabujuk bisa in kawan suwi-wiji min akwalihi saking pira-pira pengucape wong wa akwalihi lan pira-pira tingkai wong linufudhi hukmillah krono langsunge hukume Allah Ta'ala bahkohri masyiatihi lan meksane kersane Allah ilahi mukmuka an-nafidu wa masyiatuka al-qahiratu lam yatruka lidhi maqalin maqala wala lidhi halin hala Tuhanku hukum putusanmu yang pasti terlaksana dan kehendakmu yang memaksa kedua-duanya itu tidak memberi kesempatan bagi orang yang pandai bicara untuk bicara atau orang yang mempunyai kesaktian untuk melakukan kesaktiannya. Para bapak sedaya pada kekuasaan Allah. Manusia namung berusaha. Manusia kewajibane ikhtiar. Ning keputusan sedoyo di tangan Allah. Allah menawi sampun menggunakan sifat jalalipun. Sifat kebesarannya menawi memastikan Allah mati su'ul khotimah akan terjadi Allah tidak peduli kados pundi saene amale tiyang